0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perempat FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedang perempat, kehadiran kecerdasan buatan artificial intelligence, AI. Ini tidak lagi sekedar jadi bumbu dalam film fiksi ilmiah. Hari ini, sedang perempat, AI itu sudah menggerakkan berbagai sektor kehidupan kita. Mulai dari algoritma media sosial yang menemani keseharian, sistem rekomendasi belanja, ya kan? Hingga analisis data medis di rumah sakit. Tapi di balik kecerdasan sistem yang kita gunakan di layar ponsel ini, ada pondasi fisik yang bekerja tanpa henti di dunia nyata, yaitu data centernya, pusat datanya ya. Nah, seiring dengan melonjaknya kebutuhan komputasi berbasis AI yang membutuhkan daya raksasa, ini keberadaan data center konvensional itu mulai bergeser ke arah AI data center. Nah, menanggapi fenomena global ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menekankan urgensi bagi Indonesia untuk segera ya melahirkan kebijakan yang responsif dalam tata kelola data center masa depan ini. Nah, langkah strategis ini bukan sekedar urusan teknis industri ya, melainkan juga pilar penting demi menjaga kedaulatan data dan juga keberlanjutan lingkungan nasional. Nah, teknologi AI ini sudah perempat, terutama model bahasa dasar dan pembelajaran mendalam, deep learning, memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pemrosesan data tradisional. Nah, AI ini membutuhkan kartografis berspesifikasi tinggi yang bekerja secara simultan, dan konsekuensinya AI data center ini mengonsumsi energi listrik dan menghasilkan panas dalam skala yang jauh lebih masif. Nah, Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN mengungkapkan bahwa regulasi yang ada saat ini juga perlu ditingkatkan agar lebih adaptif. Pemerintah tidak bisa lagi memakai kacamata lama dalam memandang pusat data.

Ya, perlu ada aturan responsif yang mengatur tiga aspek krusial. Yang pertama tuh keamanan dan juga privasi data. Nah, ada efisiensi energi dan air dan juga infrastruktur yang tangguh tentunya.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Bomber FM, suara budaya Nusantara. Tak ada kerja, buat kerja yang elok. Ini sedara perubahan, perkembangan teknologi digital sudah membawa perubahan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam upaya pelestarian budaya. Nah, di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, digitalisasi budaya itu jadi salah satu langkah strategis untuk menjaga, mendokumentasikan dan juga memperkenalkan warisan budaya kepada generasi masa kini dan masa depan supaya tak hilang di telan zaman, ya kan? Digitalisasi budaya merupakan proses mengubah berbagai bentuk warisan budaya kita, baik itu berupa dokumen, naskah kuno, foto, rekaman suara, video, seni pertunjukannya hingga tradisi lisan di dalam format digital. Nah, dengan cara ini, berbagai kekayaan budaya kita dapat disimpan dengan lebih aman dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Di Indonesia ini ya, punya keragaman budaya yang sangat besar. Digitalisasi jadi sarana penting untuk menjaga keberlangsungan warisan leluhur. Jadi berbagai tarian tradisional, musik daerah, bahasa lokal, ya kan? Cerita rakyatnya juga hingga adat istiadat itu dapat didokumentasikan secara digital sehingga tidak mudah hilang oleh perkembangan zaman. Selain berfungsi sebagai upaya pelestarian, digitalisasi budaya juga membuka peluang promosi yang lebih luas. Nah, melalui internet dan media sosial, masyarakat dari berbagai daerah bahkan negara itu dapat mengenal budaya Indonesia tanpa harus datang langsung ke lokasi asal budaya tersebut. Dan hal ini juga mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Roma FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara berempat, setiap individu punya karakter dan kepribadian unik. Salah satu tipe kepribadian yang sering dibahas dalam teori kepribadian klasik adalah koleris. Nah, tipe ini dikenal sebagai pribadi yang tegas, percaya diri, berjiwa pemimpin, serta memiliki orientasi yang kuat terhadap pencapaian tujuan. Ya. Seseorang dengan kepribadian koleris umumnya memiliki kemampuan yang kuat, jadi tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Jadi mereka cenderung memiliki visi yang jelas terhadap apa yang ingin dicapai dan mampu menyusun strategi untuk mewujudkannya. Mungkin saudara berempat salah satu di antaranya.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, pemerintah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Tenaga Kerja ini sudah menjadwalkan kegiatan bursa kerja ini untuk tahun ini 12 sampai 13 Juni 2006 untuk 1309 lowongan pekerjaan. Bursa kerja ini saudara perempat akan dipusatkan di kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ya. Nah, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyampaikan Jofer 2026 ini diikuti 11 perusahaan besar dari berbagai sektor yang ada di wilayah Bintan dengan total 1309 lowongan pekerjaan yang tersedia. Beliau mengajak putra-putri daerah setempat memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai jembatan menemukan pekerjaan sesuai keahlian atau skill yang dimiliki. Nah, ini juga menyediakan layanan konseling karir ya. Work-in interview, bimbingan jabatan, unit layanan disabilitas hingga unit pelayanan BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan. Bupati mengimbau calon pelamar untuk menyimak dengan seksama setiap formasi yang dibutuhkan ya untuk bisa menentukan pilihan sesuai dengan persyaratan serta kemampuan. Nah, Job Fair ini merupakan bagian dari program prioritas Pemkab Bintan yang sejalan dengan misi pertama pembangunan daerah, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera berlandaskan nilai religius serta budaya Melayu. Nah, dalam rangka mewujudkan misi ini juga, Pemkab Bintan tidak sekedar fokus pada penciptaan lapangan kerja, tapi juga diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui edukasi, pendampingan hingga kolaborasi lintas sektor termasuk juga pelatihan.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Hasilnya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying.
2: Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila?
1: Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, sedara perempat, maklumat yang pertama. Pendekatan saintifik dalam dunia pendidikan semakin menjadi perhatian karena diyakini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pengetahuan teoritis, tetapi juga mengedepankan proses pembelajaran yang berbasis pada pengumpulan data dan eksperimen. Nah, saudara perempat, saintifik ini adalah model pembelajaran yang dimulai dengan pengumpulan data melalui pengamatan, di mana siswa diajak untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan fenomena yang terjadi. Melalui proses ini, siswa diajarkan untuk mengamati secara mendalam, menemukan pola, dan merumuskan pertanyaan yang relevan. Selanjutnya, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah mereka buat berdasarkan pengamatan sebelumnya. Dan hal ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengaplikasikan konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan nyata. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Buku adalah jendela dunia. Lewat membaca, seseorang dapat mengenal sejarah peradaban, memahami ilmu pengetahuan, serta menyelami budaya berbagai bangsa. Pepatah lama, dengan buku kita banyak tahu, terus relevan hingga saat ini. Terlebih di tengah tantangan zaman modern yang penuh informasi instan, namun dangkal. Saudara perempuan, kebiasaan membaca buku membentuk pribadi yang berpikir kritis dan bijak. Buku memberi pengetahuan yang mendalam dan ia mengasah nalar, memperkaya ide dan juga menghindarkan dari sikap mudah terprovokasi. Beragam jenis buku dari fiksi hingga non-fiksi mampu memberikan pemahaman luas tentang dunia. Dan buku sejarah mengajarkan nilai perjuangan, buku ilmiah mengajak berpikir logis, sementara buku sastra mengasah rasa empati dan kepekaan sosial. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak terdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih saudara perempuan masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, upaya mengatasi malaria membangun kesadaran untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Nah, saudara perempuan, malaria ini merupakan salah satu penyakit menular yang masih jadi tantangan kesehatan di berbagai wilayah tropis ya, termasuk beberapa daerah di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh parasit ya, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, malaria itu dapat menyebabkan komplikasi serius dan bahkan mengancam jiwa sebab. Nah, berbagai upaya

Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompat RRI Tanjung Pinang.

R-E-N-G. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: orang makan nangka, kita kena getahnya.
1: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, kita berada di Jelajah Kepri. Edisi hari ini 8 Juni 2026 ya. Ini sebentar lagi anak-anak libur sekolah. Nah, saudara, walau sekarang ini tengah masuk ujian ya, tapi tak apa, kita sebut saja sekejap lagi ya, tinggal menunggu hari lah. Setelah ujian itu kelas meeting, setelah kelas meeting ambil rapot, dah libur telah tiba gitu ya. Ini ada informasi daripada Pelni Cabang Kota Tanjung Pinang, saudara, yang mengajak masyarakat memanfaatkan program stimulus pemerintah berupa diskon 30% tiket kapal Pelni dalam rangka mendukung mobilitas saat libur anak sekolah tahun 2026. Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat terkait penyediaan angkutan kapal laut untuk libur anak sekolah. Nah, diskon 30% dari tarif dasar tiket Pelni ini berlaku untuk keberangkatan kapal periode 20 Juni hingga 25 Agustus 2026. Sedangkan penjualan diskon tiket sudah dibuka mulai 6 Juni sampai 15 Agustus 2026. Saudara, jadi sudah dapat di-booking mulai tanggal 6 hari ini ya. Udah mulai ya, saudara. Nah, dan diskon tiket tersebut berlaku secara nasional atau seluruh Indonesia. Kuota terbatas, saudara. Kuota itu sebanyak 693.000 tiket kapal Pelni. Ini tak terbatas lah ya sebutannya. Banyak gitu ya. Ya, artinya siapa cepat dia dapat lah. Kalau kuota penuh, takutnya nih, saudara, kalau kuota penuh, diskon tiket Pelni ini otomatis akan berakhir ya. Nah, kalau dari Tanjung Pinang, ada dua kapal Pelni yang siap melayani penumpang selama libur sekolah sesuai jadwal dan rute reguler masing-masing, yaitu KM Bukit Raya dan KM Tidar. Nah, kalau KM Bukit Raya, untuk saudara yang belum paham ini ya, KM Bukit Raya itu melayani rute Kijang, Belinyu, dan Tanjung Priok, pulang dan pergi. Ya. Sementara KM Tidar itu melayani rute Kijang, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, dan Surabaya. Kedua kapal ini berangkat dua kali dalam sebulan.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Kalau kita ngomongin kuliner dimsum, ini kan udah naik daun sekitar kurang lebih 2 tahun ya kakak ya. Sampai sekarang bahkan belum turun daun gitu.
1: Malah menjamur.
0: Dan makin banyak lagi nih topping-topping dan variannya ya.
1: Bener.
0: Kakak ya. Ini dari Gyeongsam sendiri apa yang menjadi daya tariknya nih? Sampai akhirnya orang-orang, dan kakak juga sudah bertahan berapa lama nih?
1: Dari kurang lebih ya sekitar 3 tahunan.
0: 3
1: ya.
0: Tahun. Berarti dari 2023 ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Akhir
0: ya, sampai sekarang. Di 2026 yang memang sudah ada aja keluaran makanan baru, tapi iya, dimsum masih bertahan. Iya. Nah, ini dari kakak sendiri gimana nih? Dari versi dimsum Gyeongsam nih. Boleh Kak Amel dulu.
2: Meli.
0: Oh, Kak Meli dulu. Oh iya iya iya.
1: Suka ketuker.
0: Ketuker terus saya.
1: Sama-sama Mel.
0: Iya, Mel. Oh, Kak Mel saya panggilnya kalau gitu.
1: 2ML.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah kalau apa ya untuk dimsum, walaupun kami lihat itu semakin lama, semakin hari semakin menjamur.
0: Betul.
1: Kami kalau berjalan tuh ada yang jualin dimsum lagi nih. Ini varian baru lagi nih. Waduh, kayak kita apa ya namanya? Untuk termotivasi untuk lebih beda dari mereka, untuk lebih unggul dari mereka gitu kan ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi alhamdulillah sejauh ini tuh pelanggan kita tuh masih tetap konsisten. Walaupun ya dengan apa ya namanya penjualan yang dengan pasang surut lah, itu biasa lah ya dialami setiap penjual gitu. Ya alhamdulillah kalau untuk keunggulannya ya tadi ya. Untuk keunggulannya bagi kita, di kita itu menurut kami tuh kami menyediakan selain paket-paket yang lain, kami juga menyediakan paket ulang tahun birthday.
0: Okay.
1: Dalam bentuk buket gitu. Mungkin itu yang kami punya selain dari yang ada sekarang ini. Kalau kami lihat untuk mereka itu masih belum ada.
0: Belum ada
1: seperti kami gitu.
0: Okay, berarti ada ciri khasnya lah ya.
1: Okay,
0: baik. Tapi dari awal 2023 berarti ya. Ini sampai akhirnya jualan dimsum lah. Ini apakah melihat yang viral-viral atau melihat peluang yang ada ini?
1: Sebenarnya nggak sengaja.
0: Nggak sengaja. Gimana tuh ceritanya tuh kakak?
1: Sebenarnya nggak sengaja. Jadi ya memang kita berdua ini memang hobi masak.
0: Oh, hobi masak.
1: Saya hobi masak juga. Yang pasti hobi makan.
0: Itu pasti harus. Iya.
1: Jadi apa ya? Kebetulan waktu itu kita nyoba-nyoba aja sih.
0: Oh, nyoba-nyoba. Oke.
1: Kemudian nyoba-nyoba, terus open PO gitu kan. Ternyata mereka cocok gitu. Lama-lama banyak yang order gitu sampai dengan sekarang gitu.
0: Berarti awalnya di rumah dulu?
1: Iya, di rumah.
0: Okay. Terus iseng-iseng awalnya berapa porsi nih terjual?
2: Sambil-sambil gitu aja kak.
1: Sesuai dengan menyempatkan kesibukan kita aja sih.
0: Oh, ada kesibukan lain juga.
2: Sebelumnya kan kerja, habis itu udah mau fokus jualan aja.
0: Sampai akhirnya sekarang udah ada stand sendiri ya. Jadi fokus ke jualan sendiri aja.
1: Awalnya kerja.
0: Oh, kerja.
1: Karena mau fokus berhenti jadinya.
0: Oh, berhenti. Masya Allah. Ini kayaknya besar ini berarti omsetnya ini. Amin lah ya.
1: Amin. Tapi ya setidaknya bisa ya, kita bisa ngatur waktu kita.
0: Betul.
1: Bisa sesuai apa ya, apa yang kita ingin kerjakan. Enggak sesuai apa, kalau di kantoran itu kan harus masuk jam sekian.
0: Betul.
1: Jam sekian.
0: Kalau
1: usaha sendiri kan kita lebih inilah, kita
0: bebas ya.
1: Kita ngatur lah.
0: Iya, yang ngatur kita sendiri, kita bosnya juga.
1: Kita mau terima orderan, kita gitu.
0: Betul.
1: Tapi otomatis pasti kita ya kalau ada orderan pasti dengan semangat.
0: Iya, itu harus, itu cuan soalnya kak. Tapi membahas soal orderan, ini biasanya sehari berapa pieces yang dibuat dimsum sendiri?
2: Berapa ya?
0: Kayaknya nggak terhitung ya?
1: Kita kadang jarang menghitung piecesnya, tapi setiap hari itu minimal ya sekitar 3, kadang sampai 10 kilo lah kita.
0: Oh, pakai?
1: Kita ini apa? Kita produksi.
0: Itu 10 kilo tepungnya kah?
1: Daging.
0: Oh, daging.
1: Ayam. daging ayam.
0: Daging ayam. Wow, 10 kilo satu hari.
1: Iya, kurang lebih begitulah. Minimal 3 kilo lah.
0: Minimal 3 kilo. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: kah?
1: Tak lah, itu suara kipas.
0: Oh, AC kamu mati.
1: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Pakai jelah water heater.
0: Aku nak berenang lah hari ini.
1: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
0: Tak apa lah. Kolam renang di rumahku indoor.
4: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada.

Saudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena peluang

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara Perempat, tidak hanya sekedar lapangan golf yang memiliki standar internasional saja, akan tetapi juga bisa dijadikan tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat cantik. Padang Golf Palm Springs. Tepat di pinggir pantainya dan air lautnya berwarna biru. Karena keindahan panorama yang ada di padang golf inilah yang membuat semakin ramai dikunjungi para pecinta golf atau juga wisatawan yang ingin belajar golf. Kita beralih ke maklumat lain, Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga memberikan edukasi dan pengenalan profesi pemadam kebakaran kepada siswa Madrasah Tsanawiyah MTS Lingga Dabo Singkep. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelajar mengenai tugas pelayanan publik di bidang kebencanaan dan keselamatan. Petugas damkar memperkenalkan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran kepada para siswa. Mereka juga menjelaskan berbagai peralatan operasional yang digunakan saat menangani kebakaran maupun kondisi darurat lainnya. Dalam kegiatan tersebut, siswa tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga berinteraksi langsung dengan petugas pemadam kebakaran. Dan dalam kesempatan tersebut dimanfaatkan para pelajar untuk mengenal lebih dekat perlengkapan dan kendaraan operasional yang digunakan saat bertugas. Petugas menjelaskan bahwa pemadam kebakaran memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain memadamkan api, personel damkar juga terlibat dalam berbagai operasi penyelamatan saat terjadi keadaan darurat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga, Dodi Suhendra, mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat sejak usia dini. Menurutnya, pemahaman tentang bahaya kebakaran dan langkah pencegahannya perlu ditanamkan kepada pelajar. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil

0: masih absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul, tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, Ujang, kau percaya tak? Kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia.
1: Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Hasrul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor.
0: Tahu juga eh. Tapi seriuslah. Aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah.
1: Aduh. Lah, sendal aku jang putus pula.
2: Oh no.
1: Ha kan, itulah. Tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji.
0: Ini bukan ujian, Jang. Ini tuh teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
1: Sombong amat kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tuh orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tuh memanglah berlubang, Srul. Patutlah dia minta pensiun.
0: Jadi, macam mana nih aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tuh.
1: Depan tuh sikit, rasa aku ada toko sendal. Yolah kita ke sana.
0: Eh, tapi Jang, aku tak bawa duit lah.
1: Apa? Pakai duit aku dulu. Yang penting, jangan lupa ganti.
0: Serius tak kau nih?
1: Ao, ada ke muka aku ni muka pembohong?
0: Ai, biasanya gitu pun.
1: Apa kata kau?
0: Eh, adalah. Yang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
1: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
0: Heh, kaki aku ni bukan lebar, Jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
1: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
0: 245.
1: 245? Mak, maha benar, Srul. Lah macam harga sembako.
0: Tapi ini kuat, Jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
1: Lepak apa?
0: Maling.
1: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau eh, mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
0: Ah, kau ni pesimis terus lah, Jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini eh. Kan aku ganti nanti duit kau, Jang.
1: Serah kaulah. Tapi kelak, jangan nangis eh kalau hilang.

0: sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi, waktu aku balik, Lepman nanya sama aku. Oi, Srul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, utang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau berdoa aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

0: Apa? Hai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar, keluar lagi. Tinggal sebelah je yang kanan. Cemana ni, Jack?
0: Agaknya dia ambil kucing untuk main tak?
1: Huh? Mana ada kucing main sendal, Jack?
0: Ada. Kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk.
1: Kau ni betul lah. Serius aku ni.
0: Sabar, Srul. Mungkin orang pinjam.
1: Pinjam kata Kojang? Pinjam apa kalau cuma sebelah ni?
0: Auk juga eh? Itulah, kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
1: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku ni.
0: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
1: Heh, ada-ada aja kau ni, Jang.

0: Ai.
1: Dari tadi kita sibuk mencari, rupanya dekat situ dia.
0: Ya Allah. Eh, kau ni sendal.
1: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk ni.
0: Kau ni memang lah eh. Padahal dia yang dudukkan, tapi dia pula yang tak sadar.
1: Maaflah Srul. Tak sangka pula aku sendal tu dekat bawah bangku ni.
0: Ha, sudahlah. Untung jumpa. Kalau tak, beli sendal baru lagi. Hutang kau lagi.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kreativitas dalam usaha dekorasi lebih tepatnya, ya sekarang ini terus berkembang. Sering munculnya tren estetika di media sosial. Nah, ada Alkutsi Floris yang mencuri perhatian masyarakat Tanjung Pinang. Kenapa pula? Karena menghadirkan inovasi papan bunga cermin cembung. Ini unik dan modern, saudara. Dimiliki atau ownernya ialah Syarifah Balkis Alkutsi dan Leonard Aprinando, ya. Mereka berdua inilah yang menjalankan usaha ini, saudara. Mereka memanfaatkan peluang dari jarangnya penyedia papan bunga bergaya minimalis chic yang cocok untuk bersuafoto bagi para kaum sekarang ini, ya, milenial, Gen Z gitu ya. Nah, itu dia produk dari mereka ini yang unggulan, namanya ialah Lumika Series. Tampilannya elegan, perpaduan bunga artifisial berkualitas, dan keunggulan utama dia itu ialah letaknya pada penggunaan cermin cembung yang memungkinkan penerima ucapan melakukan mirror selfie secara langsung.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Terkait tentang secara, apa namanya, secara umum lah ya, terkait baju gitu deh. Karena orang Sunda ini biasanya terkenal cantik deh.
2: Iya, terima kasih.
1: Lembut, biasanya kayak. Oke, kalau pakai baju pakaiannya bagus, bajunya bagus-bagus.
2: Oh iya.
1: Kita mau ditet yang lalu ini kan.
2: Oh iya, oke, terima kasih. Makanya mau ngopi ya, nanti beli kopi ya.
1: Boleh, deh, undangan satu kata ya.
2: Oh iya.
1: Baik, seperti bagaimana teh? Bentuk, corak, warna baju adat istiadat Sunda teh.
2: Khususnya kalau untuk adat istiadat ya. Biasanya kalau untuk perempuan biasa dengan etniknya Sunda ini apa Sunda tuh kebaya.
1: Kebaya. Okay.
2: Kebaya dengan warna kuning.
1: Kuning.
2: Biasanya. Terus kalau laki-laki tuh bestap.
1: Bestap. Bestap atau beskap?
2: Beskap ya. Sengaja kan. Takut Bang Ardi ngantuk. Ternyata Bang Ardi pasti koneksinya fokus ya.
1: Oke.
2: Beskap itu pakaian formal yang biasa digunakan untuk acara resmi atau pernikahan yang dipakai oleh lelakinya.
1: Oke. Gitu. Berarti kalau yang perempuan tetap kebaya.
2: Kebaya.
1: Okay. Kalau kebaya ini teh, kita uraikan satu-satu nampaknya teh. Ada jenis-jenisnya enggak teh?
2: Kebaya, kalau menurut tadi, kalau untuk kebaya orang Sunda, enggak sih, sama aja seperti itu, gitu kan. Dengan suasana, apa, kalau biasa, kalau mungkin, kalau Sunda lebih ke, saat ini dia punya roknya tuh batik.
1: Oke, batik.
2: Kan, ya batik, kayak batik kan ini apa namanya seni kerajinan tangan sendiri di setiap perkampungan gitu kan. Kayak misalkan untuk kalau misalkan kayak setau teteh kayak di asal teteh itu kalau di Baduy itu dia ada batik Baduy. Warnanya biru, biru hitam.
1: Biru hitam.
2: Ya gitu.
1: Masih ada deh apa namanya orang-orang kampung ataupun orang-orang di tempat teteh yang membatik secara tradisional deh.
2: Masih
1: menggunakan alat-alat tradisional.
2: Di daerah pedalamannya masih. Kalau untuk di daerah teteh ya masih itu daerah Banten masih. Tapi untuk di daerah yang lain juga masih kok. Untuk daerah Bandung itu kan Bandung, Ciamis atau mana masih ada yang kayak gitu. Wilayah Sunda sekitar.
1: Kalau di Banten sendiri teh corak batiknya itu bercorak apa teh? Apa nama batiknya teh? Batik Banten kan atau
2: batik Baduy?
1: Batik Baduy.
2: Ya, dia lebih identik warna biru sama hitam.
1: Biru sama hitam.
2: Hitam.
1: Biru dan hitam.
2: Biru dan hitam. Jadi warna batiknya tuh biru dan hitam aja gitu. Itu identik itu biasa itu dipakai kalau untuk sampai ya pegawai-pegawai itu di hari Kamis.
1: Di hari Kamis.
2: Hari Kamis itu pakai batik, batik Baduy.
1: Berarti kalau antara baju kebaya menggunakan batik Baduy ini antara kuning, biru, hitam dikombinasikan ya?
2: Ya, kalau misalkan kalau misalkan untuk orang daerah Banten, mungkin atasnya kebaya, bawahnya batiknya warna biru hitam gitu kan. Tapi kalau untuk seluruh kayak Sunda, untuk semuanya dimanapun juga itu tetap biasanya lebih ke coklat ya. Coklat sama apa krem ya gitu ya. Coklat sama krem itu biasa kayak gitu. Kebayanya.
1: Yang penting jangan es krim aja ya.
2: Ya jangan coklat aja. Coklat vanilla.
1: Baik deh. Oke, kalau untuk baju adat istiadat Sunda ini kalau di Tanjung Pinang itu ada enggak yang mengenakan deh?
2: Baju adat tradisional ada.
1: Oh, ada.
2: Kalau di acara itu di paguyuban Pasundan.
1: Maksudnya
2: kan ada kostumnya.
1: Maksudnya itu di dalam kondisi keadaan lengkap gitu teh.
2: Iya, ada. Ada lengkap pasti. Ada. Kalau misalkan mungkin di sini ada beberapa mua yang mungkin nyediain juga ya kayak gitu kan untuk pakaian Sunda kan. Karena teteh sering juga sih ngeliat kayak pernikahan-pernikahan Sunda tuh ada yang muanya yang menyediakan sigar Sunda kan. Kalau misalkan di Sumatera apa namanya, kalau Melayu apa namanya gitu.
1: Sigar bukan yang tigar kan teh?
2: Bukan, itu tigar tuh beda loh. Itu tigar bukan yang kaleng itu ya. Salah,
1: itu harimau. Oke, ini sigar ya.
2: Iya gitu.
1: Baik, dalam artian kata memang sigar ini termasuk aksesoris nggak deh? Atau memang wajib ada kalau
2: wajib ada kalau untuk pengantin ya, karena itu ciri khasnya, ciri khas Sundanya, pengantin Sunda itu macam gitu.
1: Baik. Kalau itu tadi tentang baju kebaya Sunda gitu ya, dengan baju dengan batiknya yang dikombinasikan warna selain kuning, biru, hitam, teh ada nggak warna-warna lain teh?
2: Ada kayaknya kalau misalkan untuk warna itu tidak terlalu apa ya,
1: pasum.
2: Khusus ya, pasum gitu ya, tidak terlalu dominan gitu kan. Intinya mereka kebaya aja gitu.
1: Oh.
2: Intinya mereka menggunakan kebaya. Hmm. Terus kalau untuk urusan batik itu sepertinya nih yang kita tahu punya ciri khas masing-masing daerah.
1: Oh.
2: Misalkan Sunda ini apa, Sunda ini apa gitu. Kayak saya kan Sunda Banten, ciri khasnya di batik Baduynya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Berarti setiap maksud kami di setiap orang Sunda di daerah masing-masing, di kampung masing-masing itu memiliki ciri khas masing-masing.
2: Ya, ciri khas batiknya masing-masing.
1: Oke.

Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.
2: Dah lunas.
3: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: Pagi itu, sebelum mata benar-benar terbuka, sebelum mesin motor dinyalakan, sebelum anak-anak bilang, "Bu, sarapan," ada satu suara yang lebih dulu mereka dengar.
1: Selamat pagi, Tanjung Pinang.
0: Ya, suara RRI Tanjung Pinang. Dan kalau mereka mendengar RRI, mereka juga bisa mendengar iklanmu.

0: 101. Come on, terbaik kamu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Saya tahu produk ini dari RRI Tanjung Pinang dan saya langsung datang ke sini.
3: Beriklan di tempat yang didengar dengan hati, bukan sekedar dilihat sekilas. RRI Tanjung Pinang bukan cuma radio, ini jembatan ke hati pendengar.
4: Sekarang di 0813-6415-0198. Buatlah suaramu didengar.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dada perempat, selain standar golf bertaraf internasional, juga tempat ini yaitu Padang Golf Shotling menyajikan panorama yang cukup cantik. Penambahan seperti kolam air di beberapa tempat semakin mempercantik Padang Golf Shotling. Setidaknya para pegolf tidak akan merasakan kelelahan setelah berjalan berkilo-kilometer mengitari lapangan golf. Kita beralih ke maklumat lain. Kasus demam berdarah denggi DBD yang sempat marak dalam beberapa bulan terakhir sehingga membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Perubahan cuaca yang tidak menentu antara hujan dan panas dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu berkembangnya nyamuk penyebab DBD. Maka dengan membersihkan lingkungan merupakan upaya mencegah penyakit tersebut. Kadinkes Lingga Bukit Tua Rayanto Gultom mengatakan bahwa pencegahan DBD tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masing-masing. Bukit menjelaskan, genangan air di sekitar rumah menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti, yang merupakan penyebab penyakit utama DBD. Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan terus meningkat agar kasus DBD dapat ditekan. Sebab nyamuk DBD memang kecil, tapi jika dibiarkan berkembang biak, dampaknya bisa membuat satu rumah ikut panik. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada awal semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Maryam pasal yang ke-12. Gaje mufakat dengan menteri seperti kebun bepagakan duri. Betul hati kepada gaje tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Saudara perempatkan muslimin dan muslimat, pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat saat ini ialah waktu masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songkeh, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

aku, maafkan sikapku, namun semuanya telah

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

0: Sedapnya pedos ni. Pedos ialah makanan khas Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang diolah dengan ikan yang segar seperti tenggiri ataupun ikan parang. Pedos dinikmati dengan sambal merah khusus yang semakin menambah kelezatan dia. Pedos banyak dinikmati orang-orang yang berkunjung ke Moro. Selain kerupuk ikan, yang menjadi primadona selanjutnya ialah pedos ini. Kenapa pula banyak yang suka? Karena pedos memiliki rasa yang istimewa dan melekat bagi siapapun yang merasakan.
1: Kalau ditanya apa yang menjadi istimewanya, ya tentu saja cita rasa ya. Soalnya kan pedos ini dibuat menggunakan daging ikan yang murni, yang segar. Terus rasanya itu kalau orang udah ngerasa makan pedos, ya pasti pengen makan terus, enak soalnya. Makanya siapapun lah yang menurut saya yang datang ke tempat kami, yang udah ngerasa makan pedos itu pasti mau lagi gitu makan pedos.

0: Untuk membuat makanan kita terasa istimewa, tentulah kita akan memberikan bahan-bahan yang terbaik. Seperti menggunakan ikan yang segar untuk mengolah pekdos. Karena kesegaran ikan sangat berpengaruh pada rasa pekdos. Begitupun dengan sambalnya. Harus dibuat dengan tepat dan sedap. Sebab sambal menjadi penambah rasa lezat pekdos.
1: Kalau berbicara tentang resep khusus, sepertinya hampir semua daerah di kawasan Moro itu mempunyai resep yang sama, tidak ada yang khusus sih. Hanya saja sambal. Nah, jadi ceritanya gini, pedos itu makannya itu kan bukan pedosnya aja, jadi harus dicocol pakai sambal. Nah, sambal ini yang membuat di beberapa orang jadi berbeda gitu. Jadi tidak semua orang bisa membuat pedos, bisa juga membuat sambal. Enggak, ada beberapa orang yang bisa membuat pedos tapi enggak bisa buat sambalnya. Nah, sambal ini yang mempunyai resep khususnya, bukan di pedosnya.
0: Bahan baku pedos ialah ikan. Rasa ikan tak akan pernah berubah. Jadi memang cita rasa pedos dari dulu sampai sekarang pun tak berubah. Bagi seorang penjual pedos, menjaga keaslian rasa ialah hal yang tak bisa dielakkan pada zaman ini. Kadang makanan daerah menjadi terbelakang kerana banyak makanan-makanan asing yang bermunculan.

tantangan terbesar sepertinya tidak ada ya. Soalnya barang-barang baku pembuatan pedos itu sangat gampang dicari. Terus mengenai cita rasa, ya sedari dulu cita rasa ikan itu ya begitu-begitu saja, nggak ada yang berubah. Jadi selain enak, memang bahan baku pembuatan pedos itu juga gampang.

Pelestarian budaya ialah bentuk dari mempertahankan identitas kita sebagai orang Melayu. Sama halnya dengan terus memproduksi makanan khas daerah seperti Pek Dos ini. Sebab Moro didominasi oleh nelayan, maka tetua-tetua dulu berhasil menciptakan makanan yang terbuat dari ikan.

0: kalau sejarahnya masyarakat Mimoro itu kan menghasil ikan ya, jadi ikan-ikan di tempat daerah kami itu diekspor ke luar negeri, ke luar kota. Nah, jadi agar masyarakat itu nggak bosan, mungkin tetua-tetua dulu mencetuskan ide-ide gitu. Nah, jadi di daerah Palembang itu kan punya pempek. Nah, kami itu ada pedos. Mungkin cara pembuatannya hampir sama, ada beberapa bahan baku pembuatannya berbeda. Rasanya hampir sama tuh dengan pempek.
1: Sebelum berhasil menjadi penjual pedos, pasti banyak kegagalan yang dialami dan dilalui. Ketekunan dalam proses pembuatan hingga berhasil tentu menjadi alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menjual dan memasarkan jualan dia. Pedos ini ada dua macam, pedos kukus dan pedos goreng. Bagian tersulitnya ialah ketika salah cara pengukusan dan waktu makan yang tak tepat, serta kesalahan dalam pembuatan sambal.
0: Bagian tersulit dalam pembuatan pedos itu, sebelumnya saya jelaskan dulu, pedos ini kan ada dua nih, ada dua tipe nih, ada pedos kukus dan ada pedos goreng. Nah, bagian tersulitnya itu yang pertama, kalau goreng itu makannya itu begitu digoreng, selesai udah masak, udah mateng, itu harus dimakan. Soalnya kalau nggak dimakan, pedosnya nggak enak nih, kayak keras ya kan. Terus kalau bagian tersulit dari pedos kukus, tantangan terbesarnya kalau nggak pinter ngukusnya, tengahnya itu mentah, dia nggak masak, masaknya nggak merata, di luarnya masak, di dalamnya mentah. Itu bagian sulit di kedua pedos tersebut. Kalau terkhusus sambal itu, terkadang kalau orang nggak bisa buat sambal, rasanya itu nggak enak. Soalnya sambalnya itu nggak dibuat pakai cabai kering ya. Jadi kalau nggak bisa buat, ya nggak enak rasanya, aneh.
1: Anak muda sekarang sangat suka yang namanya jajan kuliner. Untuk melestarikan makanan daerah pada anak muda, tentu saja sebagai penjual, tak berhenti untuk membuat pedos dan terus memasarkan di berbagai kalangan, termasuklah anak muda.

0: Yang pertama, ya tentu saja karena soal cita rasa, makanya siapapun dari anak kecil sampai orang tua, kalau sudah merasa makan pedas itu enak, otomatis ya pengen lagi. Jadi masalah kelestarian itu udah pasti terjaga. Yang pertama bukan karena untuk dijual ya, hampir semua orang, warga-warga yang sekitar Moro itu, kalau dapat ikan berlebihan itu udah pasti tujuannya satu tuh, buat cemilan. Nah, cemilannya ini pasti pedas. Nah, jadi keluarga-keluarga pada ngumpul buat pedas goreng. Pedas goreng itu kan makannya kan habis digoreng langsung dimakan tuh. Nah, jadi ngumpul kompornya, tempat penggorengan itu ditaruh di bawah gitu. Jadi keliling di situ, begitu masak aja pedas makan, begitu masak aja pedas makan. Nah, insya Allah hal-hal seperti itu emang tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin akan tergeser oleh waktu. Anak-anak muda cenderung doyan ngemil, apalagi sekarang kan banyaknya marak kafe-kafe gitu. Jadi cemilan yang paling enak ya pedas menurut saya.
1: Anak muda sekarang mesti belajar cara membuat makanan daerah dengan orang tua sekitar. Sebab seiring berjalannya waktu, anak mudalah yang jadi penerus untuk terus melestarikan makanan daerah ini seperti pedas yang ada di Moro. Anak kenari si anak merbah, terbang hingga di tepian laman. Mari lestarikan makanan daerah agar tak hilang dimakan zaman.

Demikian bersama narasumber Nur Jasman, pelaku usaha makanan khas Moro. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Jangan salah, Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, bagaikan rambut dibelah tujuh.
0: Artinya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Soekarno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Ayo undang juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Ayo mau ajak Bang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Bagaimana kabarnya sana? Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya?
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya?
1: Iya.
2: Apakah sudah iya. Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan. Yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
2: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812 9971 ya 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Po, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
2: Boleh, Po.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro4 Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Po, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya. Yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak?
3: Ya.
1: Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya, selamat sore Mace. Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Mpok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi yeah, memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya.
1: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu
2: ya,
1: ini ya. Baik.
2: Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi
1: yeah,
2: harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
1: Iya betul, karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih

0: bisa ringan saja kan. Bukan untuk makan, bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
0: Dia jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya. Ya,
0: sama-sama.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua, bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana, Mace?
2: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya, benar-benar. Biar lebih ini ya. Memang...
2: bidangnya ya.
1: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di area Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, nih. Silakan Mace kita sapa. Mm-mm.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Ya. Salam kenal, Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi, karena saya ini orang Sulawesi. Jadi, pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda. Makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu. Sagu itu namanya tanah tumbang.
3: Boit ya, Pak?
4: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan, ya.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
4: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus. Tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan dia tawar sendiri, bukan itu bagia. Apa masih ada sampai sekarang ini pasar tiga, majikan tiga. Kemudian masih. Apa ya, kalau apa namanya itu, yang itu Popeda itu kan biasa sudah. Di sini ada dipanggang juga.
3: Iya.
4: Sagu itu panggang, ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya?
4: Nah, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti gimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak ya? Masih ada. Oke, selamat sore.
3: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya, iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini di sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak, atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya, dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadiannya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Sagu juga ya Mpok ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Mpok ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928. Atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh banget, bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh, dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah.
3: Saya masih ngambil tembok.
2: Jauh ya.
3: Tidak bisa ditipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya Mace ya.
3: Iya,
2: nah kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong ya kan, dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda. Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
2: kue kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, nggak boleh putus ya, Mace ya.
3: Tidak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih, nanti teksturnya tuh tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal. Nah, itu kurang enak.
2: Oke. Gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh, ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pok ya. Kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan, juga tinggal bawa sagu, air mendidih, sudah jadi
2: ya. Kalau dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
3: Cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Sudah oke karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Tiara ya.
2: Po Nana nih.
6: Oh, Po Nana.
2: Abah Kusna, iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu Empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya. Gitu.
3: Iya, betul, Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang hari
6: jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih, Bang, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini, makanan? Oh ya, kalau masalah sagu memang di Ambon ya, daerah di Muru itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini noh gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana.
2: Wamena. Oke.
6: Itu bukan sagunya ngebatanya, ada ulat sagunya itu dimakan
2: bukan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Renyuh tuh apa? Laron ya? Laron tuh kan ada induknya tuh, gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang abang mau tanyain tuh, apa ada itu yang ulat, sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah. Kalau sana tuh yang dimakan tuh, po, di daerah sana.
2: Iya, iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya, baik. Itu aja ya, Bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino.
2: Oke, terima kasih. Bang Husna.
6: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
3: Iya.
2: Memang
3: info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpo. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
3: Iya, betul.
2: Iya. Apakah Ibu Ruth masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan
3: ada
2: ya.
3: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
2: Oh baik ya, kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
2: Iya. Bang Leman di Tanggamus Lampung,
7: iya,
2: silakan Bang Leman.
7: Tanggamus Lampung, Pak Nana.
2: Apa ya,
7: halo, Maci Kartika. Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di NU ini kan lihat wajahnya langsung
2: ke sini. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya, lagi nonton.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Dua-duanya. Ya oke, Mpo. Mati itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mati Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi mati kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Ponana.
2: Iya.
7: Pon Mati Dewi. Sagu kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu, gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu? Itu saja, Ponana. Mati Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit? Sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu ya, itu kalau saya ya, Mbak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda ya.
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mbak.
2: Iya.
3: Kalau di sini tuh memang sagu dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mbak ya.
2: Kenyal gitu ya.
3: Gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember, punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu. Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth itu sampai di sana ya. Iya baik. Nah ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
3: Memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi iya, memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, tentu ada di, nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau enggak papeda tuh kurang nendang gitu.
2: Iya iya iya iya iya. Ya, ya, enggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya. Terus ada jagung misalnya. Ya, atau kentang goreng tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya. Kayak tetep gitu ya.
3: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta Kakak. Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk mengolah pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya, lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok, dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok gak, atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkannya punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: kalau cuacanya lagi panas begini
3: itu 1 hari saja sudah
2: satu jadi 11 harian atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari,
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas gitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kakak Ruth. Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Oh, yang bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak. Dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama ataukah beda nih, Kak?
3: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu, apa kasbi juga kan. Jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya, Kak Ruth.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, misalnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahannya, cuma rasanya
2: sama. Oh, rasanya beda ya. Tetap beda ya, Kak Ruth. Ya. Yang asli hanya di sini ya. Nah, kalau di sini Kak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya, Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan sayur
3: kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh ya, kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, paling sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Ya, sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno, baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih, Kak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana, Kak? Apakah mengikuti, seumpama ada acara, kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa, pameran.
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya belum pernah ikut, kalau mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan, beda rasa ya, Kak Ruth. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, Kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak?
3: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Karena barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, seberapa penting nih Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya?
3: Iya, kalau kita di khususnya Manukwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Cikartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
4: Tidak terasa.
1: Tidak terasa ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Ada, apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh, baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
4: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika, Kak Ruth.
4: Terima kasih,
1: sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari. Terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
4: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

Abang Pol, sebanyak 332 peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtado, di Ruang Antasari, kantor wali kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan, serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di Basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa?
0: Tolong saya kena kejar-kejar. Tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentonet.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?
2: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

sepak bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu. Sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suruh Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat boleh saya hadir untuk saudara ya. Menemani hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi dari rri.co.id. Bidang pendidikan tercatat menjadi penyumbang lulusan perguruan tinggi terbanyak di Indonesia, saudara. Data makalan data pendidikan tinggi PDDIKTI, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, menunjukkan bahwasanya jumlah lulusan bidang pendidikan telah mencapai lebih dari 12,1 juta orang. Dan jumlah tersebut menempatkan bidang pendidikan di posisi teratas dibandingkan rumpun ilmu lainnya. Tingginya angka lulusan menunjukkan program studi kependidikan masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam menempuh pendidikan tinggi. Nah, untuk posisi kedua, saudara, ada bidang ekonomi dengan jumlah lulusan 8,9 juta orang. Kemudian yang tak kalah tinggi juga nih, saudara, bidang teknik di urutan ketiga dengan total sekitar 7,9 juta lulusan. Nah, selain ketiga bidang tersebut, rumpun ilmu sosial dan kesehatan juga mencatat jumlah lulusan yang cukup besar. Kebutuhan tenaga kerja di sektor pelayanan publik, kemudian kesehatan dan industri dinilai menjadi salah satu faktor tingginya minat mahasiswa terhadap bidang-bidang tersebut.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini terkait dengan peribahasa yang ada kita selipkan kata toleransinya, Ustadz. Dalam artian kita ubah yang awalnya langit dijunjung. Nah, kalau kita tinggal ataupun juga berpindah ke satu tempat kan memang harus percaya di mana bumi dipijit, di situ langit dijunjung. Ini apakah ada pembeda sendiri dengan kata toleransi, Ustadz? Sedangkan kalau kita baru merantau nih, oh iya juga ya, ada pepatah seperti itu, harus memahami gitu. Tapi ini ditekankan lagi dengan toleransi, apakah sangat dibutuhkan supaya orang-orang sadar kalau pepatah ini tidak sembarangan pepatah gitu, Ustadz?
2: Iya. Jadi ternyata pepatah-pepatah kita dulu itu sangat filosofis.
1: Betul.
2: Dan penting sekali dalam kehidupan kita. Benar. Jika ini kan dapat kita maknai dimanapun bumi dipijak, ya terkadang kehidupan kita ini kan suka merantau.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kemudian termasuk Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, apalagi Batam, ini kan banyak perantau ini.
1: Iya. Yeah.
2: Ya kan?
1: Iya. Yeah.
2: Nah, tapi alhamdulillah satu hal yang harus kita syukuri, tapi untuk di Kepulauan Riau ini kita masih kondusif, harmonisasi masih bagus.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, dan meskipun kita tidak menutup, kita juga tidak bisa menutup mata, meskipun beberapa waktu lalu sempat ada juga terjadi konflik dan sebagainya. Dan konflik itu selalu saja ada. Kalau dalam sebuah teorinya Mbak Salwa, konflik itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, maka disinilah kita menghidupkan nilai pepatah ini, sehingga siapapun yang kemudian masuk di negeri segantang lada ini, dia harus menjunjung langit, dia harus menjunjung toleransi. Nah, ini tentu saja saling terkait. Toleransi di sini kita sebutkan itu lebih spesifik. Lebih spesifik. Jadi sebetulnya maknanya sama. Menjunjung langit itu yang menjunjung adat, kita kemudian saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi. Nah, ini secara spesifik kita sebutkan toleransi, supaya memang betul-betul terwujud kerukunan pada akhirnya. Meskipun terjadi realitas perbedaan. Dan gitu, perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, tapi inilah sebuah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Iya. Karena di kagumi juga dengan orang luar kalau Indonesia punya banyak sekali suku, budaya, dan agama, tapi masih fan-fan aja ya, Ustadz, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Masih rukun dan juga masih bersatu. Nah, membahas soal Melayu nih, Ustadz, nafas Melayu. Ini kalau orang Melayu ada pernah cakap tahu diri dan juga tahu tempat.
2: Nah, betul sekali.
1: Ini juga bagian dari toleransi juga kah?
2: Iya, betul sekali.
1: Okay.
2: Jadi ternyata nilai-nilai budaya Melayu itu menumbuhkan kesadaran kita, mengajarkan kita supaya tahu diri, tahu tempat, supaya apa? Dimanapun kita berada, kita bisa memposisikan diri kita itu secara arif dan bijaksana. Kalau dalam bahasa pepatah yang lainnya, kehadirannya menggenapkan, ketiadaannya menjadi ganjil. Jadi ketika dia hadir itu orang senang, wah, menjadi penyempurna suasana, menjadi pelengkap suasana. Kalau nggak ada lo nggak rame, gitu kan? Kalau nggak ada ganjil gitu, kalau lo nggak rame. Nah, gitulah harusnya kita menempati diri kita dimanapun kita berada, kita harus menghadirkan kenyamanan bagi orang lain. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan kesenangan bagi orang lain. Tentu saja dengan nilai-nilai saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi. Orang nyaman kan? Tapi kalau kemudian dia membawa egonya, membawa karakternya, membawa perangnya yang kurang baik, otomatis orang tidak senang dan timbul masalah di situ.
1: Betul.
2: Nah, sebelum itu terjadi, maka penting bagi kita untuk mengingatkan pepatah petitih kita, yang itu bisa menjadi nilai-nilai filosofis dalam rajut persatuan dan toleransi.
1: Okay, berarti memang terkait juga dengan nafas Melayu yang sudah menerapkan toleransi juga ya, Ustadz, ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga tidak hanya menjadi sebuah konsep saja, tapi pun juga turut hidup nih di tengah masyarakat.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Berembang, Variasi Bunga Berembang Berombak-ombak. Filosofi Bunga Berembang Berombak-ombak, jadi hiasan banyak gunanya. Nama terpandang tuah pun nampak, hati beriman nampak maruahnya.

Lewat RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.
4: Saudara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

Mafia Bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, ngapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara Perompet, salah satu destinasi wisata keluarga yang ada di Kota Batam ialah Nagoya City World. Lokasi dari tempat wisata di Kepulauan Riau yang berada di pusat Kota Batam ini nyaris tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Nagoya City World, sedara bisa menikmati liburan sedara mulai dari berbagai macam wahana permainan, menikmati berbagai macam kuliner, dan juga area khusus untuk berolahraga.

Maklumat lain, pemerintah provinsi Kepulauan Riau mulai melirik serius potensi budidaya rumput laut yang berkembang di perairan desa Pulau Lalang, Kabupaten Lingga. Komoditas yang selama ini tumbuh tenang di laut kini diproyeksikan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Wakil Gubernur Kepri Nyayang Haris Pratamura memastikan pemerintah daerah tidak akan berjalan sendiri. Pemprov Kepri akan menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat pengembangan sektor budidaya tersebut. Kolaborasi ini difokuskan pada penyediaan bibit unggul dan dukungan teknologi bagi para pembudidaya. Langkah tersebut dinilai penting agar hasil produksi tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
1: Eh, ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perwakilan dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sedari perempat. Salwa Elia kembali mengudara untuk Anda di petang hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Gimana sedari perempat kabarnya di hari Senin yang alhamdulillah tadi pagi cerah-cerah manja, tadi pula siang-siang hari mulai turun hujan lebat hingga ke petang hari. Tapi nampak-nampak sudah mulai kembali bersahabat ya cuacanya. Semoga sesuai dengan acara kita di awal ini yang selalu bersahabat dengan dari dimana saja berada. Kita akan menyapa dulu dengan siapa dekat belakang ini sekiranya. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria asik, asiknya Dangdut Ria asoy gay boy.
0: Asoy gay boy sekarang Pak Kumis. Pak Kumis.
1: Dengan jujur ya.
0: Wah, baru sapa dah salah pula lah kita ni macam mana.
1: Oh, Salwa ya.
0: Iya, dengan Salwa.
1: Borong ya, semalam Salwa juga ya.
0: Iya, lagi senang-senang petang jumpa sedara dekat Dangdut Ria nih saya nih.
1: Apa kabar Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik. Pak Kumis, gimana kabarnya petang hari ini?
1: Alhamdulillah. Cuaca bagaimana pula di Pinang?
0: Di Pinang masih gerimis-gerimis manja. Dekat Lingga gimana pula Pak Kumis?
1: Oh, sama lagi tuh Salwa.
0: Oh, sama juga.
1: Nah, pagi tadi ini gerimis-gerimis, tapi ini ada panas nih.
0: Oh, iya. Semoga berkah ya hari Senin kita ini ya Pak Kumis ya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Lagu lah Salwa ini.
0: Boleh.
1: Ini Marikus. Yang telepon berapa nih Salwa?
0: Pak Kumis yang pertama dengan saya.
1: Oh, yang pertama.
0: Iya.
1: Lagu.
0: Lagu apa?
1: Dari Umi LP lah. Cubit-cubitan okay. Ya.
0: Cubit-cubitan. Ada.
1: Nah, lagu cubit-cubitan dari Umi LP ya.
0: Iya. Terima kasih ya.
1: Salam lah Salwa ya.
0: Sila.
1: Salam pertama buat Salwa lah yang lagi tugas nih ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Semoga sehat ya. Dilancarkan segala urusannya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus ada Dang Merdu kita dah lama ya tak ada gabung ya?
0: Iya dah, seminggu lebih tak bergabung dengan kita Pak.
1: Tak dengar suara dia kemana gak?
0: Belum ada kabar lagi Pak, Kak Dang Merdu ni.
1: Terus ada Mak Rosi. Mak Ros ya yang ada kemarin telepon saya dengar ya, gabung.
0: Iya.
1: Mak Ros juga, Bunda Berlian, Bunda Permata, Mak Berlian ya. Ada Sarina Yukyun, terus ada Bang Gapar, ada juga Bang Udin, Pak Umar.
0: Iya.
1: Bang Awang Bujang, itu yang di Pulau Mulian dulu. Nek T, Nek Manjang. Terus orang Karas, Mak Juni, Mak Nga Aida. Ya. Siapa lagi ya? Zah Yusuf. Terus Yusuf Dinginang. Siapa lagi? Nek Balkis ya?
0: Iya.
1: Yang Ucu juga ya? Pergi abad semua lah Salwa ya?
0: Semua boleh.
1: Yang sering gabung di perempat ini kita singgol lah ya? Tanpa terkecuali ya?
0: Okay
1: lah itu aja Salwa ya?
0: Baik Pak Kumis.
1: Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kumis ya untuk petang hari ini sudah gabung dengan kita di Perempat Tanjung Pinang. Kita lagi bersapa dengan terdekat line telepon pula ada siapa dekat belakang sekiranya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Alhamdulillah saya baik. Dekat belakang gimana pula kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Dengan Mak,
2: oh, ya.
0: Nek Manda. Lagi mencoba mengingat nih saya nih habis kena air hujan jadi agak terhapus dikit memori kemarin.
2: Sehat, Sal.
0: Alhamdulillah saya sehat. Nek Manda pula gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Dekat batu 13 hujan lagi, Nek.
2: Hujan ini gerimis.
0: Oh, gerimis. Iya,
2: dari
0: iya.
2: Dari jam berapa tadi hujan?
0: Dari jam 1 apa ya?
2: Iya,
0: Oh, sama berarti ya? Iya.
2: Minta lagu ya?
0: Boleh, nak lagu apa petang hari ini?
2: Minta lagu Mengejar Badai.
0: Wih, badai pun dikejar apalagi cinta. Oh. Boleh. Mau dari siapa nih?
2: Terserah dari siapa lah.
0: Terserah, baik, baik, baik, baik.
2: Salam-salam, Isa.
0: Sila.
2: Sekali untuk Salwa. Selamat sore. Selamat tugas, balik hati-hati.
0: Baik, terima kasih ni Wanda.
2: Selalu, banyak umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin, ya Allah.
2: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
2: Panjangkan dah sikit, amin.
0: Amin.
2: Untuk Pak Kumis tadi, untuk Bang Zayusuf, untuk Bang Wang Janggung, untuk Nek Balkis, untuk Bunda Permata, untuk Mak Rosi, untuk Yang Mucu, untuk Mak Rika, untuk siapa lagi? Bang Ahwe.
0: Bunda Permata?
2: Bunda Permata.
0: Udah.
2: Bunda Permata, Mak Berlian. Untuk penelpon yang ketiga sampai terakhir nanti, Isa.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Nek Manda dari Batu 13. Kita lagi bersapa terakhir ya sebelum masuk asar ada Mak Berlian. Halo, assalamualaikum Mak Berlian.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Mak, sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Gimana pula kabar Mak Berlian?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mak Berlian.
3: Di
0: ganet hujan ke?
3: Dah tedut. Juga ada petir.
0: Oh iya, ada petir juga tadi.
3: Ada.
0: Waduh.
3: Anak masuk tuh ada petik.
0: Waduh, waduh, waduh. Tapi sekarang udah aman lah ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tengah buat apa Kak sana, Mak?
3: Biasalah.
0: Golek-golek.
3: Dan orang bangun dari itu.
0: Mantap.
3: Aku langsung sholat ya.
0: Iya, betul betul betul. Baik.
3: Ada kejutan.
0: Oh, sedap lah macam tuh.
3: Oh.
0: Petang hari ini. Boleh mau request lagu apa?
3: Lagu apa ya? Lagu dari Anika terkuat mendengar kan? Judulnya dari Satangkai Bunga
0: Padi. Judulnya
3: Satangkai Bunga Padi.
0: Setangkai bunga padi. Dari siapa ini?
3: Dari Santa Hopi.
0: Oke, lagunya ada ya.
3: Salam.
0: Sila.
3: Ada Nek Manda. Foto-foto aja lah salam Pak Kumi sama Nek Manda tadi.
0: Baik, boleh.
3: Buat Kak Ile, buat dari juga di Kijang ya.
0: Iya, siap.
3: Buat YouTube.
0: Oke,
3: siap. Telepon terakhir.
0: Oke.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian Sedara Perompat. Kita akan memasuki waktu salat asar sesaat lagi untuk hari ini di Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya, tepat pada pukul 15.29 menit. 15.29 menit waktu Indonesia Barat di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihan-Mu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Rasul pilihan-Mu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaan-Mu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya Rabbi.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Ini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Tengok tu kawan SMA kita, si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak, dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Apa namanya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara-gara kecanduan judi tu ah.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perompat Riau Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perompat, lagu terakhir kita hadirkan tadi lagu Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki. Ternyata lagunya cukup rancas dari Perompat. Kita akan menghadirkan lagi dari Perompat, siapa lagi sekiranya nak bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dengan Nek Balkis ya.
1: Ah, betul. Tak salah lagi.
0: Alhamdulillah saya kali ini betul, tak salah.
1: Tepat, betul.
0: Iya. Nek Balkis, gimana kabarnya petang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya, saya.
0: Ini tengah buat apa?
1: Kena hujan di situ, Salwa.
0: Gimana, Nek?
1: Tak kena hujan.
0: Tadi saya kena hujan, jadi saya tadi pakai mantel. Tapi alhamdulillah nggak basah, Nek. Aman, aman.
1: Oh, kena hujan tak. Saya pun hari ini hujan juga, tapi saya tak basah juga.
0: Ah, alhamdulillah kalau tak basah.
1: Nih, habis di dalam kamar, Mas. Basah aja, Salwa.
0: Oh, patutlah. Tak basah kalau gitu.
1: Kena prank ke sana anak.
0: Iya lagi. Pandai nih Balkis ngeprank-ngeprank kita ke udara ya. Iya ya. Petang hari ini mau
1: lagu kan Salwa.
0: Boleh, mau dengar lagu apa petang hari ini?
1: Lagu Suara Hati dari Persik.
0: Lagunya mantap ini dari Persik, Suara Hati ya.
1: Betul, okay. Perasaan aja lah di sini sekarang. Ini sedih-sedih ya, bisa sedih juga lah perasaan.
0: Iya, hanya lagu saja ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Nah, salam-salam lagi. Ada siapa tuh? Pak Yusuf.
0: Iya.
1: Bang Kumis, Bang Janut, Bang Jampin, semua bapak-bapak saya Salwa.
0: Boleh.
1: Ikut ajudan tadi lah masuk duluan tadi tuh Salwa, dia minta lagi mengejar badai. Wah, badai dikejar dia.
0: Iya, itulah ya kan. Badai dikejar, bisa ngejar badai.
1: Iya, Bang, betul dia ngejar badai. Tak takut, jangan. Boleh nanti dia dikejar badai. Nak lari kemana?
0: Janganlah kalau itu ya. Lagu aja cukup.
1: Betul. Baik. Satu untuk semua aja lah saluran.
0: Baik.
1: Salamin semua di Senggol semua. Walaupun anak dengar balik Senggol semua.
0: Oke, boleh.
1: Aja saluran.
0: Okay. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Balkis dari Ganet. Kita lagi bersapa dengan saudara perompak dekat belakang, ada siapa sekiranya. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Gafar nih, kalau suara pelan nih agaknya ya.
2: Salwa, apa kabar Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik. Gimana pula kabarnya Bang Gafar?
2: Bang Gafar ya.
0: Waduh. Sehat tak nih?
2: Bang Gafar banyak kurang sehat. Bila dengar suara Salwa
0: jadi sehat.
2: Dengan bersin gitu
0: sehat. Bersin dengan suara saya?
2: Bersin apa nih? Kok jadi sehat terus Bang
0: Gafar? Masya Allah, amin lah kalau gitu ya. Nanti saya selalu bersuara ini.
2: 99% mengapa jadi sehat ini?
0: Amin, iya. Bang Gafar boleh kuatkan sedikit lagi suaranya karena sepertinya sedari tak dengar suara Bang.
2: Nah, ini udah setengah kampung dengar.
0: Belum sampai sini Bang suaranya, masih setengah kampung Jel.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, ya semoga Bang Gafar lekas sembuh ya.
2: Ya, tapi udah sembuh lah sekarang dengan Salwa.
0: Oh iya, alhamdulillah deh kalau gitu.
2: Apalagi beradaptasi dengan Salwa lagi sembuh.
0: Gitu. Waduh. Jadi tak kerja ya hari ini ya? Oh iya.
2: Tidak Salwa lagu deh kalau boleh, nggak pernah dengar lagunya apa ya?
0: Lagu apa tuh?
2: Ah, nih. dari ini, dari karena di situ kalau lagu-lagu cover-cover yang baru-baru enggak ada di situ,
0: Emang lagu apa tuh, Bang?
2: Ini lagu Tabah dari Dayo Age kan ada cover-cover yang baru nih yang enak-enak tuh kan. Lantaran tak remeh tuh.
0: Waduh. Lagunya Tabah dari Dayo Age.
2: Nah, ada. Dayo Age. Asli-asli Dayo Age ya?
0: Iya, ada lagu dia, Bang.
2: Kalau kapur-kapur yang lain tak ada ya?
0: Kapur-kapur yang lain? Belum ada lagi, Bang.
2: Oke, tak apa-apa lah, Salwa.
0: Oke, kita hadirkan lagunya ya.
2: Salamnya untuk Salwa, saya selalu bagi selalu di markah mestinya.
0: Amin, ya Allah. Amin.
2: Tolonglah tuh schedule atau jadwalnya bila kita bisa Bang Apan lagi ke Salwa bila gitu.
0: Besok pun juga boleh Bang ada kantor.
2: Kan ini Bang Apan lah di Pinang nih, di Batu 10 nih.
0: Waduh, Batu 10 jumpa dengan Mak Rosi dulu lah kalau gitu ya. Nanti baru jumpa dengan saya.
2: Tak tahu Kak Mak Rosi kat mana gitu Bang. So Bang Apan nak pergi ke studio gitu kan.
0: Boleh, nanti kita tunggu Bang dekat studio besok.
2: Tak, besok betul nih Kak. Besok siapa jarang sore?
0: Besok yang sore sepertinya Kak Juju. Nanti kalau Bang dah sampai saya kesini juga.
2: Betul kan ini?
0: Ya, insya Allah Bang.
2: Okay, besok Bang Apan kesana. Saya coba tadi Bang Apan. Samaan lah jumpa Juju Bang. Bang Apan pernah nih, intinya nak jumpa Salwa gitu kan.
0: Oh, mesti jumpa penyiar lain juga Bang.
2: Nah, ini ada masalah lain.
0: Oh, masalah lain. Itu. Waduh, ada masalah pula.
2: Napa?
0: Ada masalah ke sih dengan abang nih? Jangan sampai lah ya.
2: Jumpa mama bahasa luar gitu.
0: Oh, jauh bang, jauh.
2: Lobang bukannya jauh.
0: Oh, nanti jelas tuh. Nanti boleh salam-salam dulu lah bang. Dah ramai dekat belakang nih.
2: Salamnya untuk ini. Apa nih? Untuk Ile, untuk Pak Umar, Pak Kumis, ya, Kang Irwan,
0: yeah.
2: Mak Belian, Mata Bunda Selasih, Kak Kang Madu,
0: Okay.
2: Ini Anjang juga yang lucu, dari Nadi Piyayu. Ide tadi udah ya?
0: Iya. Yeah.
2: Yang lain tuh Bang Apar, mohon maaf, Kak Rosi ya?
0: Kak Rosi ya. Mak Rosi.
2: Mak Rosi, semalam ada yang ngomong Bang Apar, siapa nama dia yang selalu bilang lo?
0: Oh, siapa yang lucu kah?
2: Bukan, katanya kawannya Nek Berlian, siapa nama tuh?
0: Oh, Mak Berlian, siapa bang? Saya lupa.
2: Oke lah, yang Bang Apa mau lupa nama dia kan?
0: Oh iya, oke.
2: Yang jelasnya Bang Apa, salam satu untuk semua ya.
0: Siap.
2: Yang sakit cepat sembuh, yang sembuh jaga kesehatan ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Salwa, ada kata-kata untuk Salwa.
0: Apa tuh hari ini kata-katanya?
2: Salwa kan mahasiswa nih kan?
0: Iya.
2: Kalau mata pelajaran yang paling susah, Salwa ni hobi tak masuk mata pelajaran fisika gitu?
0: Oh, fisika saya tak ada bang.
2: Tak ada. Nah, itulah kalau Salwa tahu tak bedanya fisika dengan Salwa.
0: Apa tuh bedanya? Saya tak tahu.
2: Kalau fisika itu Salwa, susah diingat gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau Salwa ni susah dilupakan.
0: Dilupakan. Gitu. Waduh. Harus diapain nih biar dilupain sama Bang Gafar ya. Baik, terima kasih Bang Gafar hari ini kata-katanya ya.
2: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja beliau ini. Kita lagi menyapa dengan Mak Rosi di Batu 10. Halo, Assalamualaikum Mak Rosi, selamat petang.
3: Waalaikumsalam cantik.
0: Masya Allah.
3: Selamat petang juga, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Mak Rosi gimana kabarnya hari ini?
3: Lagi baring nih, ada kerja.
0: Oh iya, seronoknya.
3: Lagi puasa, Salwa.
0: Oh, Masya Allah. Iya, hari Senin ya.

0: Amin.
1: Tadi buat Bang Kapar tadi makasih senggolannya. Mm-hmm. Yang dia masuk tadi tak tahu.
0: Tak apa-apa.
1: Buat Mak Belian juga. Cuk, buat Bunda Permata, buat Nek Anjang. Buatnya Usop, ada Pak Abzah Yusuf juga, ada Pak Kumis, ada Bang Udin, ada Pak Umar. Ada Dang Merdu. Mama ni lama dah belum dengar suara dia, Salwa.
0: Iya, saya pun juga sama. Saya dah berapa hari masuk petang ni, tak ada jumpa.
1: Lama dah tak balik ke sini, tak lama dah balik kampung.
0: Masih betah di kampung agaknya, lepas rindu.
1: Agaknya tu.
0: Iya, tak apa, tak apa. Tahan dulu, tahan ya.
1: Buatnya Siska. Siska dah masuk tadi ya?
0: Udah.
1: Buat Siskanya juga. Buat Mamak Dini. Buatnya siapa, Aida juga sama siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Mak Cik Endon.
0: Okey.
1: Buatnya Kak Sarinah, QQ. Mudah-mudahan sihat selalu sekeluarga, Kak. Masuk.
0: Amin. Ya Allah, amin. Tepat terus pula.
1: Buatnya siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Kan dah lagi. Aduh, cucu pula ke hari ni.
0: Waduh. Lerai dulu.
1: Minta duit sama.
0: Oh alah. Sumber uang ternyata neneknya ya. Iya, iya, iya.
1: Buat penonton pertama sampai terakhir aja lah ya.
0: Oke.
1: Oh iya, ada tadi Nek Manda ya. Makasih sebelumnya. Lupa tadi Nek Manda, ada Nek Pino juga. Ada Nek Balkis. Kan lupa kan. Ada Kak Uwe. Buat semua aja lah. Penonton pertama sampai terakhir di sehingga tanpa ada kecuali.
0: Oke.
1: Buat Sawa sayangku. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Untuk Marosi dari Batu 10, kita lagi menyapa dekat pesan WhatsApp dari perempat. Dari Pak Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan Ria. Tentu Ria asik. Kak Salwa request lagu Terpesona dari Sri Devi. Kita hadirkan lagunya ya. Salam yang sudah difotokopi Pak Kumis dan juga Nek Manda, Mak Berlian. Tadi semua fans Perempat Tanjung Pinang Kaprita terkecuali. Selamat petang. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Untuk Kak Salwa, selamat petang. Semoga sehat selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Oke, terima kasih kembali ya untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Kita lagi bersapa dengan Nyang Ucu pula dekat Tembeling Tanjung. Halo, halo, halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak Salwa.
0: Masya Allah, Nyang Ucu, apa kabar?
2: Alhamdulillah, hari ini cuaca subhanallah, Nak Salwa.
0: Masya Allah, kenapa tuh hari ini cuaca kalau menurut yang Ucu?
2: Bagus.
0: Bagus.
2: Seperti hati Nak Salwa hari ini.
0: Waduh, waduh,
2: tenang,
0: waduh.
2: Tenang, kan hujan,
0: amin,
2: kan?
0: Amin, amin. Selalu tenang. Yalah.
2: Kata Nek Bagus tadi kan Nak Salwa tak basah, kan?
0: Iya, tak basah, alhamdulillah.
2: Iyalah, Nek Balki di dalam menur kan dia tak basah sama-sama Nak Salwa kan?
0: Iya kan, cobalah. Ha, tak basah di kamar ternyata.
2: Iyalah. Iyalah, kita harus banyak bergurau kan Nak Salwa kan?
0: Betul.
2: Kita terhibur kan? Bang Haji dah naik belum?
0: Belum.
2: Nak minta Bang Haji lah cuaca lembab-lembab manja ni.
0: Waduh, ada manja-manja ya.
2: Aduhai Nak Salwa.
0: Aduhai gitu ya.
2: Seperti aduh, Nak Salwa ini. Macam mana?
0: Apa tuh? Kenapa saya?
2: Iyalah sangat aduhai lah hari ni.
0: Aduh, tahu aja.
2: Tadi tak tahulah Nak Salwa duduk kat mana tadi.
0: Di mana? Duduk kat mana?
2: Seperti di satu tempat gitu. Gimana tuh Nak Salwa?
0: Di kampus tadi yang lucu.
2: Oh, sendirian?
0: Iya, sama kawan-kawan tadi ada.
2: Iyalah. Iyalah. Sihat selalu Nak Salwa ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Yang salam Nak Salwa.
0: Sila.
2: Terutama sih buat Nak Salwa sama bertugas ya.
0: Baik.
2: Besok masih Nak Salwa?
0: Tak, besok dah Kak Juju.
2: Ya. Jadi Bang Hadi Yohana kita masih bercuti panjang.
0: Kalau tuh saya juga kurang tahu, agaknya masih cuti enggak?
2: Iyalah. Dia awal tadi ada Pak Kumis tadi Nak Salwa ya.
0: Betul.
2: Ada Balkis tadi ya. Ada Nek Manda.

0: ajudan dia kan.
1: Iya, ajudan.
0: Tadi si ada Bang Gapar ya. Mungkin di belakangnya semalam belum sempat nyalam Andini.
1: Iya.
0: Mak Ngaida. Cik Endo di Pelakaras ya. Buat ni Anjang. Ini gabunglah adik nak seluar yang comel ni. Kadang dah lama tak dengar suara bukan nak seluar kan.
1: Betul yang ucu.
0: Dan mudah-mudahan dia sehat aja. Ya nak seluar ya.
1: Amin ya Allah amin.
0: Yalah buat ini Bang Udin ya. Belum gabung kan.
1: Iya.
0: Buat Bang Yusuf, buat Pak Amzah Yusuf ya. Mak Belian belum gabung nak seluar ya.
1: Iya.
0: Yalah. Pokoknya di belakang yang nanti siapa pun yang gong, di salam. Ya nak salwa ya.
1: Okey.
0: Buat nak salwa sama petugas.
1: Baik.
0: Ya. Tak balik kan?
1: Tak.
0: Yalah. Jauh mutang kan nak salwa kan?
1: Iya yang ucu. Penat penat. Yalah.
0: Gitu aja lah. Sehat sepulang buat nak salwa ya.
1: Amin ya Allah. Terima kasih yang ucu.
0: Terima kasih nak salwa. Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak salwa.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucu. Dari perempuan kita langsung menghadirkan rekasan lagu dari Andel. Lagu pertama lagu terpesona dari Sri Devi untuk Sedara Perempat.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.

0: Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Bang Ardian.
0: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang,
0: sehat
1: kabarnya
0: ya? Alhamdulillah baik. Mas Hayu, informasi cuaca untuk sore dan esok nanti kami persilakan untuk disampaikan.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk sore ini, kemudian untuk esok hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada siang harinya juga berawan dan berpotensi terjadi hujan sedang. Pada malam harinya berawan dan berpotensi hujan ringan dan pada dini hari berikutnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Kemudian untuk perairan Tambelan dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,7 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat waspada terdapat potensi hujan sedang hingga lebat, terutama pada pagi hari hingga siang dan dini harinya. Sekian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Ya, baik Mas Hayu, untuk informasi ke depan, untuk potensi hujan, apakah nanti di bulan Juni ini ada potensi hujan yang sangat signifikan dan tentunya ada imbauan kepada pendengar kita di kesempatan hari ini?
1: Baik, kalau untuk secara umum di bulan Juni itu karakteristik hujan di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya itu umumnya hujannya memang ringan hingga sesekali lebat. Yeah. Nah, tapi untuk kejadiannya itu dia cenderung berlangsung singkat, biasanya 1 jam atau kurang. Nah, untuk himbauan kepada masyarakat untuk beberapa hari ke depan sampai dengan tanggal 10, itu untuk potensi hujan di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya itu terjadi peningkatan. Nah, sehingga masyarakat perlu waspada dan memantau informasi yang kami berikan.
0: Ya, baik Mas Hayu, terima kasih atas informasi cuaca untuk hari ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Sama-sama.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Dan
1: Peribahasa Melayu berkata, padi ditanam, ilalang yang tumbuh.
0: Artinya, mengharapkan keuntungan yang besar, tapi malah merugi. Sorak Sore Bola. Sorak Sore Bola. Saudara tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Terbayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.

Negara Tahu Tak. Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah salah satu lapangan golf di Kota Batam yang berada di Bukit Indah Sukajadi. Padang golf ini memiliki standar internasional mulai dari jumlah banyaknya hole dan juga kualitas rumputnya. Dan padang golf Indah Sukajadi ini cukup sering dikunjungi wisatawan dari Singapura dan Malaysia yang menyukai olahraga golf. Kita beralih ke maklumat lain, cuaca yang sulit ditebak membuat Polsek Dailingka memilih turun langsung ke lapangan. Personel unit Samapta menyisir sejumlah titik rawan banjir, longsor, dan pohon tumbang untuk memastikan kondisi wilayah tetap aman. Patroli dilakukan di beberapa lokasi yang berpotensi terdampak cuaca ekstrim. Kawasan permukiman, lahan perkampungan, aliran sungai, hingga daerah rawan longsor menjadi sasaran pemantauan petugas. Dua personel Bribtu Sepri Wahduyanto dan Bribda Gary Brian Sinaga memimpin pengecekan langsung di lapangan. Mereka memantau kondisi lingkungan sekaligus mencari potensi bahaya yang bisa mengancam keselamatan warga. Kapolsek Dailingka Ibtu Suhendri mengatakan patroli yang dilakukan di daerah rawan bencana merupakan langkah preventif. Hal itu untuk mengurangi resiko bagi masyarakat. Hasil patroli menunjukkan situasi di wilayah hukum Polsek Dailingka masih aman dan terkendali. Meski demikian, polisi mengingatkan warga untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim sering datang tanpa mengirim undangan terlebih dahulu. Demikian, terima kasih. Dan boleh berjumpa di Hulu Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia

Romo Tarek Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada perompak Pulau Penyengat di Tanjung Pinang ini menyimpan pesona sejarah dan budaya yang memikat. Sedara, ada salah satu daya tarik utama Pulau Penyengat ini ialah Benteng Bukit Karsi. Kursi ini saksi bisu kejayaan Kesultanan Melayu Riau pada masa lampau, saudara. Terletak di atas perbukitan dengan ketinggian 40 meter, Benteng Bukit Karsi ini menawarkan panorama Pulau Penyengat yang menakjubkan dan dibangun pada masa yang dipertuan muda Raja Haji Fisabilillah. Pembangunan benteng ini pun juga berkaitan, saudara, dengan fungsi Pulau Penyengat pada masa Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang. Nah, kisahnya nih, kalau kita kelas balik ke belakang sikit, saudara, pada masa Raja Haji Fisabilillah, 1777 hingga 1784 terjadi perang antara Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang dengan Belanda. Nah, Raja Haji Fisabilillah ini kemudian bangun pula lah kubu-kubu pertahanan di wilayah Kepulauan Riau, dan pada masa itu Penyengat dijadikan sebagai basis pertahanan utama, sehingga dibangunlah kubu pertahanan di tiga bukit, saudara. Ini salah satunya Benteng Bukit Kursi. Jadi dari lokasi Benteng Bukit Kursi ini, pergerakan musuh dari arah laut bisa pula dengan mudah diawasi oleh orang-orang terdahulu. Posisi benteng yang berada dekat perbukitan ini pun juga memudahkan untuk memberikan tembakan langsung kepada para musuh. Kalau Benteng Bukit Kursi, dia punya 4 bentuk segi 4 yang kokoh, saudara. Terbuat daripada batu bauksit dan juga kayu. Jadi kalau kita ke masa lampau, benteng ini ternyata dilengkapi dengan 8 meriam yang terpasang di sudut-sudutnya. Tapi sekarang meskipun meriam yang tersisa tidak sebanyak dahulu, Benteng Bukit Kursi ini pun juga tetap menjadi ikon sejarah dan budaya yang mesti kita kunjungi. Dan bagi para pengunjung, mendaki Bukit Kursi ini untuk mencapai benteng ini kayaknya bagian dari pengalaman yang tak terlupakan, saudara. Sebab sepanjang jalan nanti wisatawan akan disuguhkan pemandangan alam yang indah dan juga deretan bangunan bersejarah peninggalan dari Kesultanan Riau Lingga. Nah, kalau saudara perempuan nanti sampai dekat puncak bukit tuh, nah, akan dihadapkan pula dengan panorama Pulau Penyengat yang memukau. Belum lagi nih, sepoi-sepoi dan juga suasana yang tenang di sekitar benteng menjadi momen yang tepat nih untuk merenungkan jejak sejarah sekejap saja dan kejayaan Kesultanan Melayu Riau di masa lampau. Tapi ya saudara, ada pula yang kita bisa lakukan nih selain pastinya duduk santai dengan suasana yang tenang di Benteng Bukit Kursi ini, apalagi kalau bukan foto-foto dan juga aktivitas lainnya. Selepas lagu yang satu ini kita akan membahas lagi.

0: Yah, aku tinggal seorang je. Kawan-kawan aku dah pergi semua.
1: Makanya, macam kita gini lah. Mahal. Didatangkan dari luar negara. Kelas.
2: Eh, ada yang datang. Saya, saya. Ambil saya aja.
1: Kami aja. Ambil kami aja. Kami import. Mewah.
0: Yeay, aku kena ambil. Memang mantaplah kakak pembeli ni. Tahu mana yang berkualitas. Hidup produk lokal. Dadah.
3: Jikalau ada si pucuk jermal, mengapa pupus tepian akar? Jikalau ada produk lokal, mengapa harus cari di luar?

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, selain bisa menikmati alam dari bukit, kita juga bisa tahu loh sedara bentuk dari meriam yang ada di Bukit Kursi. Nah, salah satu pengunjung benteng Bukit Kursi pun mengatakan kalau lokasinya juga cukup strategis. Kita bisa bersuah foto dengan milih objek latar belakang apa saja dari bukit ini. Dan meriam ini yang paling menarik sedara, tapi pemandangan dari sisi manapun pun ini tak kalah cantiknya. Dan ternyata salah seorang pengunjung benteng Bukit Kursi, Dendi, ini mengatakan kalau benteng Bukit Kursi ini juga punya daya tarik tersendiri, saudara. Bukan hanya dari sisi cerita dan sejarahnya saja, tapi juga dari keindahan alamnya loh, saudara perempat. Dan untuk Anda yang mau mencapai benteng Bukit Kursi, Anda bisa menyeberang dari Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat, ya, menggunakan perahu pompong ya, saudara perempat. Jadi nanti kalau tiba dekat Pulau Penyengat tuh, kita jajan sekejap lah ya dekat UMKM yang ada dekat sana, sambil bawa bekal nih supaya ketika di perjalanan lelah bisa minum lah sekejap, makan juga sekejap, jadi ada energi terus nih yang terisi sebelum berjalan kaki ataupun naik ojek menuju benteng Bukit Kursi. Karena memang perjalanan menuju benteng ini cukup melelahkan, tapi saudara, rasa lelah ini akan terbayar lunas loh dengan pemandangan indah dan juga suasana bersejarah yang ditawarkan oleh benteng Bukit Kursi. Kita masih coba nih agaknya.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Mari

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Satrio MA dengan topik Wakaf, Investasi Dunia, Tabungan Akhirat. Dilanjutkan pengajian Al-Quran oleh Salmadi, Surah Al-Imran ayat 135 hingga 137. Pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib dan juga doa untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Kota Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaAllah dirahmati, diberkahi, dicintai serta dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang wakaf investasi dunia dan tabungan akhirat. Ada tiga amalan kita. Yang pertama disebut dengan yaitu amalan hati, berzikir, baca Quran, bertahlil, bertakmid. Yang kedua ada amalan itu yaitu amalan fisik, yaitu berumrah, berhaji. Dan amalan fisik itu disertai juga dengan amalan harta. Butuh fisik yang kuat dan butuh harta. Itulah haji dan umrah. Dan ada memang amalan itu, amalan harta. Itulah disebut dengan sedekah, infak, termasuk juga wakaf. Nah, pendengar dimanapun berada, kita akan bahas tentang amalan harta kita. Harta yang kita cari pagi, siang, sore, malam, maka itu semua akan tinggal. Yang kita bawa adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yaitu wakaf. Maka wakaf akan menjadi investasi dunia dan tabungan akhirat. Kenapa begitu? Karena wakaf pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu wakaf. Makna wakaf, secara bahasa wakaf itu artinya itu al-habasu atau waqafah, artinya berhenti. Sama dengan kita membaca Al-Quran, dalam kita membaca Al-Quran ada namanya waqaf, ada nama tempat-tempat berhenti. Ada waqaf lazim, ada waqaf mutlak, ada waqaf jaiz, ada tempat-tempat berhenti. Nah, maka wakaf yang masuk sini adalah itu wakaf harta yang kita wakafkan sifatnya dia terhenti. Kemudian wakaf itu tidak bisa di tanahnya itu, bangunnya itu bisa dijual belikan, tidak boleh digadaikan. Secara kemanfaatan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi secara etimologis berasal dari kata waqafa yang berarti menahan, berhenti atau diam. Nah, sedangkan secara istilah atau terminologis menurut mayoritas ulama, waqaf adalah menahan pokok harta atau aset dan memberikan manfaatnya untuk kepentingan umum atau amal seperti tanah, masjid, sekolah,
rumah sakit dan sebagainya. Mana dalil tentang wakaf? Kita berbicara tentang Al-Quran yang pertama terlebih dahulu. Sumber ajaran Islam ada empat. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang kedua ijma, yang ketiga, yang keempat adalah qiyas. Maka dalil pertama tentang wakaf buka Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Mana harta yang paling kita cintai? Itulah disebut dengan itu harta rumah, tanah, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Dalil yang kedua buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali amrat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam satu benih menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai melahirkan 100 menjadi 700 kali lipat. Dalil yang ketiga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan an qata malu putus semua amal. Bila mati manusia putus semua amal, illa min salasa, kecuali 3 tidak akan putus sampai hari kiamat. Yang pertama sedekah jariah." Maka wakaf termasuk sedekah jariah. Harta rumah, tanah, bangunan yang diwakafkan termasuk yaitu sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa daripada anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, inilah dalil-dalil tentang wakaf. Apa saja jenis wakaf atau apa saja syarat-syarat pada wakaf? 4 minimal syarat wakaf itu. Yang pertama syarat wakaf adalah ada orang yang berwakaf, disebut dengan yaitu wakif, orang yang ada orang yang berwakaf. Nah, yang kedua disebut dengan nazir, ada orang yang menerima atau mengelola, seperti yayasan yang menerima, ya dibuat untuk sekolah, pondok tahfiz, pondok Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Ada orang menerima wakaf, ada pengelola, nazir namanya. Yang ketiga, syarat atau rukun daripada wakaf, ada barang yang diwakafkan. Apakah itu tanah, apakah itu bangunan, dan bentuk uang tunai pun ada. Ataupun bentuk Al-Quran pun boleh. Inilah ada barang yang diwakafkan. Yang keempat ada ikrar, mesti ada akadnya. Saya wakafkan tanah, rumah, uang, Al-Quran ini lillahi ta'ala. Ada ikrar, ada akadnya. Nah, ini minimal 4 daripada rukun atau syarat daripada wakaf. Walaupun ada pendapat lain mengatakan yaitu 6. Yang kelima adalah itu mesti jelas tujuannya untuk apa. Yang keenam mesti ada saksi. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Minimal 4. Inilah daripada syarat atau rukun daripada wakaf. Nah, jenis-jenis wakaf apa saja? Yang pertama berdasarkan peruntukannya, yaitu ada wakaf, yaitu wakaf benda yang tidak bergerak. Nah, itulah tanah. 1 kapling, 2 kapling, 3 kapling. Yang kedua ada wakaf bangunan, rumah jadi. Nah, diwakafkan untuk pondok tahfiz, pondok Al-Quran. Nanti di situ anak-anak mengaji, dia baca Quran. Dia murajaah mengulang hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allamal Quran, khalaqal insan. Dibacanya Al-Quran itu. Selama dibaca Al-Quran, selama dipakai untuk umat, maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat untuk orang yang berwakaf. Inilah wakaf investasi dunia dan tabungan akhirat. Inilah yang akan selalu mengalir sampai hari kiamat. Sedangkan harta kita yang lain, rumah akan pindah ahli waris, mobil akan pindah ahli waris,
yang kita makan akan menjadi busuk, yang kita tinggal akan pindah ahli waris, yang kita bawa menghadap Allah, itulah yang diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada wakaf benda yang bergerak, uang, kendaraan, buku, boleh diwakafkan. Nah, pendengar dimanapun berada, apa manfaat wakaf? Manfaatnya yang pertama itu mengalir pahala terus menerus. Siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala yang mengalir walaupun sudah meninggal dunia? Kalau ketika hidup masih bisa kita sholat, masih bisa kita berinfak, bersedekah, baca Quran, ke masjid, masih bisa. Tapi kalau sudah meninggal dunia, tak bisa lagi. Maka apa yang kita harapkan? Itulah ketika kita berwakaf di hidup di dunia ini, maka akan mengalir terus menerus sampai hari kiamat pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, membantu pembangunan sosial dan ekonomi umat. Ada kontribusi kepada sosial dan keumatan. Yang ketiga, menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial. Yang keempat, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Nah, pendengar dimanapun berada, oleh karena itu, kepada kita tentunya harta yang kita cari pagi, siang, sore, malam, dan tentunya semua nanti akan tinggal. Tidak ada harta yang kita bawa mati, walaupun banyak hartanya. Emas, rumah, tanah, tidak ada yang dibawa. Yang dibawa adalah kain kafan 3 lapis, 5 lapis. Yang kita bawa adalah, yaitu ketika kita infakkan di jalan Allah ketika hidup di dunia ini, maka wakaf, investasi dunia dan tabung akhirat, insya Allah akan mengalir pahalanya. Mari bersama-sama kita untuk menggerakkan wakaf ini. Yang punya harta, jangan lupa berwakaf. Insya Allah, ini akan menjadi pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Gerakan wakaf untuk keumatan. Insya Allah, berkah hartanya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Kenapa? Karena yang dicintai, itu pula yang diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: ada.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Melaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

103,3 MHz Perompat Radio Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, siapa di sini yang masih suka dan juga senang nongkrong-nongkrong, apalagi ruangan terbuka, saudara. Entah itu karena nikmati angin-angin sepoi-sepoi atau sebab karena mesti merokok dulu. Tapi ternyata di era sekarang ini kafe tak jadi tujuan utama. Justru ruang terbuka lah mulai dilirik nih sebagai tempat berkumpul bagi banyak orang, saudara. Karena kebiasaan masyarakat dalam menghabiskan waktu bersama dengan teman dan juga keluarga pada malam hari ini mulai ada mengalami perubahan. Kalau sebelumnya di kafe dan juga kedai kopi jadi tujuan utama untuk kita kumpul-kumpul, kini sekarang ruang terbuka dan juga kawasan jalanan, trotoar justru semakin ramai dikunjungi, saudara perompak. Dan kita bisa lihat ya, saudara, di TPL sana, kemudian di Jalan Bandara Ganet ketika kemarin malam minggu saya iseng main ke sana, masya Allah, kanan kiri trotoar, tengah-tengah tugu-tugu itu full dipenuhi dengan keluarga. Bahkan juga kafe-kafe emangnya udahlah, udah biasa ya, saudara perompak, dipenuhi dengan anak muda dan juga keluarga. Tapi lain cerita lah kalau luar ruangan. Dan paling seneng tuh kalau cuaca mendukung, saudara perompak. Apalagi kalau ada sen UMKM, jadi pada keluarga menikmati malam minggu dengan santai di luar ruangan, sembari melihat hilir mudik daripada kendaraan berlalu lalang, dan kebersamaan terjadi di luar ruangan itu. Itu kalau kita lihat, ternyata masyarakat Tanjung Pinang ini hobinya nongkrong, tapi bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Ini pun selain menjadi tren baru atau juga budaya baru ya, saudara, ini juga menjadi hal yang positif dalam artian memberikan dampak positif nih untuk lingkungan sekitar. Kalau Tanjung Pinang ini masyarakatnya masih ramah lingkungan dan juga masih senang untuk ngobrol-ngobrol serta nongkrong-nongkrong santai tanpa harus di tempat-tempat yang mahal, tanpa harus di tempat-tempat kafe dan juga kedai-kedai kopi. Ya pastinya berbeda dengan suasana kafe ya, saudara perompak, karena ruang terbuka ini menawarkan suasana yang lebih santai dan juga fleksibel. Apalagi pengunjung kan bisa menikmati sesuka hati berbagai kuliner kaki lima dengan harga yang terjangkau lah ya, sembari menikmati suasana malam di kota Tanjung Pinang. Misalnya malam akhir pekan juga, saudara, ini aktivitas di sejumlah lokasi kan bisa berlangsung hingga dini hari ya. Bahkan deretan lapak kopi dan juga pedagang kaki lima tampak melayani pengunjung yang terus berdatangan. Ya pastinya selain ada dampak positif untuk keluarga, juga positifnya untuk para pelaku usaha, karena bisa meningkatkan usaha mereka dengan daya jual beli yang sangat tinggi. Apalagi juga mereka menjual kopi, minuman segar, makanan ringan, hingga berbagai jajanan khas yang memang diminati oleh pengunjung, terutama keluarga, anak-anak yang memang suka jajan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Perompat Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam KPI Sensar Kepri menggelar workshop fotografi dan videografi jurnalistik yang bertemakan membingkai peristiwa, mengabadikan makna dan juga menguatkan literasi media. Dan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang jurnalistik, fotografi, videografi, dan juga produksi konten media yang profesional di era digital. Ini workshop menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi media dan juga industri kreatif, saudara. Mulai dari Sutana dari AJI Tanjung Pinang yang membawa ke materi dasar-dasar jurnalistik digital. Kemudian Jailani, Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia, Kepulauan Riau. Dengan materi penulisan opini, ada pula Kurnia Syaifullah selaku kameramen dan juga video jurnalis TV One. Ia membahas video jurnalistik serta fotografer profesional Albert yang juga mengulas teknik fotografi bercerita. Ketua Prodi KPI Ahmad Hamdan mengatakan kalau kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat keterampilan praktis mahasiswa. Karena menurutnya keterampilan tersebut diperlukan supaya mahasiswa bisa menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, informatif, dan juga bertanggung jawab. Pada sesi jurnalistik, Sutana menjelaskan, saudara, kalau penting sangat menjelaskan terkait pentingnya prinsip akurasi, verifikasi, independensi, dan juga etika dalam pemberitaan. Karena menurutnya kemampuan cek fakta ini menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh jurnalis di tengah maraknya hoax dan juga disinformasi. Nah, sementara itu Jailani juga memaparkan kalau strategi menulis opini yang mampu menembus media massa. Yang menegaskan juga kalau tulisan opini masih didukung oleh argumentasi yang kuat, data yang relevan, dan juga bahasa yang mesti mudah dipahami. Sesi videografi pula Kurnia Syaifullah menjelaskan kalau teknik dasar produksi video berita ini mulai dari pengambilan gambar hingga komposisi visual. Ia menekankan kalau video jurnalistik masih tetap mengedepankan akurasi dan juga objektivitas. Nah, ini workshop juga berlangsung interaktif, saudara, melalui sesi diskusi, praktik, dan juga tanya-jawab. Tentu antusiasme peserta juga terlihat dari tingginya partisipasi mahasiswa selama kegiatan ini berlangsung.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam. Kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
1: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.
2: 101,3 MHz, Perompat RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat, tak hanya sekadar lapangan golf yang memiliki standar internasional saja, akan tetapi juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat cantik. Hal ini dikarenakan lokasi dari padang golf Palm Springs tepat di pinggir pantai dengan air lautnya yang berwarna biru. Karena keindahan panorama yang ada di padang golf inilah yang membuatnya semakin ramai dikunjungi para pecinta golf atau wisatawan yang ingin belajar golf. Kita beralih ke maklumat lain. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan rencana pemekaran kecamatan baru di Kabupaten Bintan masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah daerah bersama tim terkait saat ini masih melakukan kajian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Robi mengatakan tim pemekaran sebelumnya telah menyampaikan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, terdapat beberapa ketentuan yang dinilai belum sepenuhnya bisa dipenuhi untuk mendukung pembentukan wilayah tersebut. Menurut Robi, hasil kajian masih perlu dibahas lebih lanjut bersama tim dan pihak yang melakukan kajian pemekaran sebelum pemerintah daerah mengambil langkah berikutnya. Meski masih terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, Robi mengaku optimis proses pemekaran dapat terus berlanjut. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hello Semasa pukul 6 esok pagi waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

menggunakan songkok serta ikat kain gombak. Tapi sederhana, seiring berkembangnya zaman, pakaian pengantin lelaki ketika bersanding ini mengalami perubahan dengan baju kurung cekak musang dan juga petanja, serta ikat pinggangnya sudah menggunakan ikat bunga pola. Nah, sedangkan kalau pengantin perempuannya menggunakan sanggul lipat pandan dan juga berselendang mantel, juga menggunakan mahkota kecil ketika acara akad nikah. Jadi ketika pengantin tuh bersanding menggunakan baju kurung kekak dan juga pesanggul pengantin dengan motif hiasan kepala burung merak jantan. Aksesoris yang digunakan pun ada gandi, kembang goyang, jurai besar dan juga jurai kecil, doko, pending, pontoh beserta cincin, gelang dan juga anting. Ada lagi aksesoris lainnya ialah sanggul, saudara. Ini sanggulnya tadi lipat pandan ya. Dan juga ketika bersanding, pengantin perempuan ini menggunakan sanggul lintang, yakni sanggul memakai acuan yang terbuat daripada batang pisang yang basah, saudara perempat. Dan berikutnya ada pula menggunakan kembang goyang atau bunga tajuk. Ah, kembang goyang ini biasa masyarakat dikenalnya makanan ya, saudara, yang berbentuk bunga dimasaknya dengan cara digoyang-goyang. Tapi ini digunakan dalam perhiasan dan juga busana pengantin wanita loh, saudara. Jadi dia ini semacam hiasan kepala yang bentuknya macam bunga serta mudah bergoyang, bukan makanan, saudara. Karena dia punya makna melambangkan lemah lembut, juga melambangkan kesopanan dan juga kesantunan.

Muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat tarawih Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini tepat pukul 19.24 menit. 19.24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmatmu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan. Apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjukmu, sehingga engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanammu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hambamu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepadamu. Amin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompak Terakhir Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perompak, berikutnya busana dan juga perhiasan yang digunakan oleh pengantin ialah jurai. Nah, jurai ini perhiasan yang berfungsi sebagai penjaga atau pendinding diri dari gangguan roh-roh halus atau ilmu-ilmu hitam yang memang dibuat oleh orang yang nak berbuat jahat. Jurai juga punya artian kesucian pengantin, saudara. Jumlahnya ada 3 ya. Harus ganjil, ini dianggap rakyat biasa, dia punya angka 3, 5 bangsawan dan juga 7 raja-raja. Kemudian juga ada gelang, ini yang dipakai pengantin sama dengan jumlah tingkatan puade yang memang dibuat untuk pengantin. Sebab ia juga melambangkan status sosialnya secara perompak. Dan berikutnya ada pula pending yang merupakan pelindung kesehatan bagi pengantin yang lagi bersanding. Ada selanjutnya rantai sebagai simbol penolak bala. Ini biasa di ujung rantai diletakkan wafak atau tangkal sebagai penjaga pengantin. Yang ke-8 pula ada doko. Doko ini kegunaannya supaya kelak punya perilaku yang sabar dan juga penuh pengertian. Disimbolkan pula oleh doko sebab dikenakan pada leher dan juga dada. Serta yang terakhir ada pontos. Ini gelang yang dikenakan pada lengan pengantin, bentuknya naga atau burung yang punya makna. Ini sebagai pelindung dan juga pada akhirnya menjadikan pengantin kuat terhadap berbagai cobaan hidup yang nantinya akan menjadi struggle dan juga akan dihadapi oleh para pengantin.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Perompak Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, lagi penghujung masa segan pengantar petang kali ini edisi 8 Juni 2026 bersama dengan Salwa. Dan itu artinya Salwa masih beruntur dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Selama sini di segan pengantar malam ada Kak Juju yang temankan saudara perompak. Nanti silakan saudara bergabung di acara Laga Raga Melayu ya, berpantun bersama dengan Kak Juju. Tentunya untuk Anda di mana saja berada, selamat beristirahat di tengah cuaca yang sepertinya mulai turun hujan di beberapa titik lokasi ya saudara. Jangan lupa membawa mantel kemana saja dan membawa payung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Hah, cepat engkau basuh pinggan mangkuk. Usah nak belagak nak jadi putri jelita pula.
1: Iya, Umi.
0: Beruntung engkau kami tampung di rumah ni.
1: Umi, habis selesai kerja rumah, Hani boleh ya pergi ke pantai?
0: Berhayal konon. Jangan mimpi. Engkau tu asal-usul dari pengungsi. Hei, budak ni memang buat aku naik pitam.
1: Aduh, sakit Umi. Tolong lepaskan rambut saya, Umi.
0: Supaya engkau sadar, sakit. Pinggan mangkuk ni beli pakai duit, bukan pakai daun.

0: Hani saya suruh berehat di rumah. Dia baru balik sekolah.
1: Sabri, engkau mesti ingat, Hani anak Fianti yang membuat hidup kita jadi susah.
0: Hani juga kan anak saya.
1: Sampai mati pun, emak tak mau terima dia sebagai cucu.
0: Saya balik dulu, Mak. Mau pergi ziarah ke makam Fianti.
1: Sudah dimakan cacing tanah pun, Sabri masih cinta dengan manusia perahu tuh.

0: mengapa abang masih cinta dengan Vianti? Lalu, saya ini abang anggap apa?
1: Siapa cakap abang tak cinta Ratna?
0: Buktinya, setiap minggu pergi ke pemakaman Vianti?
1: Tak elok kita menyebut orang yang sudah meninggal.
0: Ini terakhir saya temankan abang ke tempat ini.

0: Ikan, ikan. Ada siput. Ada ketang. Ada udang.
1: Hei, Budahani. Kerupuk ini mengapa engkau tinggalkan di dapur?
2: Iya, Umi. Tapi Hani lapar, Umi. Boleh Hani balik makan dulu?
1: Masih pagi lagi. Makan siang masih lama. Jangan manja sangat.
2: Tapi Umi, perut Hani sakit.
1: Aku peduli apa engkau lapar?
3: Hani, Abah ada kabar baik. Anwar yang sampaikan surat ini kepada Abah.
1: Kabar baik, Konon. Jangan-jangan kau tak lulus.

0: Alhamdulillah, nak. Cita-cita engkau dikabulkan Tuhan. Sungguh-sungguh belajar ya. Buktikan pada orang kampung, anak pesisir hidupnya beruntung.
1: Hah, anak dengan abah sama saja. Kuat berangan-angan.

0: itulah Abang. Dulu kita senang tinggal di kota. Abang dan Sabri buat masalah. Yang susah kan saya juga. Terpaksa ambil duit pensiun jauh.
1: Awak jangan salahkan saya. Ini sudah ketentuan Tuhan. Terima sajalah. Syukur-syukur masih ada pensiun. Harap-harapkan tempahan buat pancong. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak.
0: Saya hauslah, Bang.
1: Baru saja bawa barang sikit sudah haus. Tengok tu, banyak yang lebih tua dari awak. Bawa barang, ku semangat beratnya.
0: Halte jauh lagi ke, Bang. Macam nak putus pinggang saya ni.
1: Kalau putus, tinggal sambung dengan tali bot saya ni.
0: Orang tua ni, saya cakap serius. Dia buat gurau pula.

0: Assalamualaikum Hani. Walaupun berjauhan, Anwar harap Hani tetap masih mau berteman dengan Anwar. Dan saat Hani membaca surat ini, Anwar mungkin sudah berangkat ke Abu Dhabi. Kebetulan dapat tawaran kerja kapal tanker di sana. Hani tak perlu khawatir. Mengenai biaya Hani di sana, Anwar sudah siapkan. Walaupun kita jauh di mata, semoga selalu dekat di hati. Salam rindu dari Anwar. Wassalam.
1: Semoga kamu berhasil, Anwar. Aku selalu mendoakanmu.
2: Assalamualaikum. Apa kabar, Nak?
1: Waalaikumsalam, Abah. Hani baik di sini. Abah dan keluarga di sana, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Abah, makcik, atuk dalam keadaan sehat. Cuma nenek engkau.
1: Nenek? Nenek kenapa, Abah?
2: Biasalah, sakit pinggang dia kumat.

Berselang 5 tahun, Hani berhasil menyelesaikan pendidikannya di STPDN Jatinangor. Hani menikah dengan Anwar karena merasa berutang budi. Bagaimana kisah kehidupan rumah tangga Hani dan Anwar?

0: Bang, saya harap buanglah kebiasaan yang tak baik itu. Malu ditengok orang. Saya kan lurah di daerah ini.
1: Jangan nak sombong. Engkau siapa? Kita sama-sama dari kampung.
0: Masyarakat sudah banyak menyampaikan kepada saya tentang keburukan abang. Mau letak mana muka ni, bang?
1: Apa aku peduli?
0: Mengapa Bang Anwar jadi berubah setelah menikah? Apa karena jabatan saya sebagai lurah saat ini yang membuat Bang Anwar jadi seperti ini?

0: apa kita nih, Mak? Membesarkan orang hingga berhasil, tapi tak dapat apa-apa.
1: Apa maksud engkau, Ratna?
0: Mak ni tak paham atau pura-pura tak paham?
1: Aku tak paham, makanya aku bertanya.
0: Begini, Mak, Hani kan sekarang dah jadi lurah. Tentulah duit dia tu banyak. Adakah patut kita ni tak dapat apa-apa, tak merasakan juga?
1: Ya tak ya, betul kata engkau. Tolong kau bantu aku peraskan santan.
0: Pokok permasalahan ini, Bang Sabri kuncinya.
1: Nanti Mak cakap dengan dia. Apa yang kau peras tu, Ratna?
0: Astaghfirullahalazim. Itulah, Mak, saking geramnya saya tengok Hani itu berhasil.
1: Mak pun sama, Ratna. Kenapa kita besarkan dia dulu kalau tahu dia jadi hebat?
2: Harusnya kita bangga punya cucu seperti Hani dapat membesarkan nama keluarga. Bukan macam kau, Ratna, tak dapat memberikan kami cucu.
1: Bang, kenapa bercakap seperti itu?
0: Mak, saya balik dulu eh. Rasa tak sedap badan saya.
1: Abang bercakap, janganlah buat Ratna tersinggung.
2: Biarkan.

0: Luar. Kau nak ke mana?
1: Abah, saya nak belayar lagi lah, Abah.
2: Kenapa pula? Apa Ani tahu kau nak belayar lagi?
1: Dia tak tahu, Abah. Cuma saya dah bosan lah di darat ni terlalu lama.
2: Bawa bersabar, Anwar. Abah bukan mau ikut campur tentang rumah tangga kau.
1: Saya ni, Bah, tidak berpendidikan tinggi seperti Hani. Bingung apa yang harus saya lakukan.

0: kerja buat bot pancong atuk? Atuk ni dah tua. Hani boleh tak bantu segala keperluan atuk dan nenek?
1: Atuk ni sudah terbiasa hidup macam ini, Hani. Badan kalau tak buat aktivitas, nanti malah mengundang penyakit pula.
0: Mana nenek?
1: Nenek kau? Ha, masih sibuk dengan kerupuk udangnya tu.
0: Hani datang sini ni mau mengajak atuk dan nenek bermalam di rumah.
1: Anwar mana? Nanti apa pula kata dia? Atuk ni lebih suka hidup kat kampung pesisir ni, Hani.
0: Bang Anwar sudah 2 hari tak balik rumah.
1: Apa masalahnya?
0: Beberapa hari yang lalu kami bertengkar.
1: Engkau harus ingat, Hani. Besar budi Anwar tu kepada keluarga kita.
0: Iya, Tok. Tapi
1: atuk tahu, dalam menghadapi masalah ini, kita harus banyak bersabar.
0: Bang Anwar marah bila saya ingatkan, Tok.
1: Sudah tenang pikiran dia. Balik rumahlah dia nanti tu.
0: Hani juga berharap begitu.
1: Atuk ni sudah lama tak ke Kota Batam. Kalau nenek kau setuju, atuk akan bermalam di rumah kau.

0: Apa yang abang pikirkan? Dari tadi saya tengok macam ada sesuatu saja.
1: Saya lagi teringatkan Anwar dan Hani.
0: Dari dulu hingga kan sekarang, Hani saja yang ada di pikiran abang.
1: Maksud Ratna apa berkata seperti itu?
0: Bang, selama 20 tahun kita menikah, ada abang perhatikan saya. Hingga kan abang mengatakan saya mandol.
1: Ratna, dengar dulu. Jangan marah. Dalam rumah tangga, ada ataupun tidak ada anak, bukan masalah.
0: Bagi abang mungkin tak masalah. Abang sudah ada anak. Budak manja tu lainlah dengan saya. Hidup sebatang kara.
1: Ratna, jangan mempersalahkan Hani. Sedikit pun dia tidak salah dalam hal ini.
0: Abang bela terus si Hani itu. Saya nak balik ke Sagulong, ke rumah mak saya.
1: Apa tak menyusahkan orang tua tu nantinya?
0: Biarkan saya mengurus mak saya. Daripada tinggal kat sini, tak ada juga yang nak memperhatikan.
1: Malu ditengok orang, Ratna. Kenapa tak dari dulu buat hal macam ni?
0: Oh, jadi abang suka kalau saya nak balik ke rumah mak saya?
1: Terserah engkau, Ratna. Nak cakap apa?

Hani terkenang ketika hubungannya harmonis bersama Anwar pada saat ia di bangku sekolah. Anwar lelaki sejati bagi Hani. Sering mengajak Hani ke Pantai Melur melihat indahnya panorama alam.

0: ke sinilah. Lihat yang aku buat.
1: Ada apa?
0: Coba tengok ini.
1: Ih, cantiknya. Pandai Bang Anwar buat istana dari pasir.
0: Hah, engkau lihat. Aku akan bangun istana buat kita berdua nanti.
1: Alhamdulillah, sungguh mulia niat abang.
0: Aku janji akan bahagiakan engkau, Hani.
1: Hani saja? Anak-anak kita nanti?
0: Itu jelas, Hani. Dan anak-anak kita, abang akan bahagiakan. Termasuk abah, makcik, atuk dan nenek sekali.
1: Amin.
0: Kita akan hidup bahagia, Hani.
1: Terima kasih, bang. Semoga Allah akan kabulkan niat baik abang.
2: Hani, aku cintakan kau. Apa engkau juga cintakan aku?
3: Hani juga cinta Bang Anwar.

0: Umi? Sila masuk, Umi.
1: Aku datang ke sini nak memberitahu sesuatu kepada engkau.
0: Sila duduk. Umi nak minum apa?
1: Tak payahlah engkau bersusah-susah.
0: Tak apa, minumlah dulu. Lepas itu, baru kita bercerita ya.
1: Engkau dengar, Hani? Suami engkau, si Anwar tu, sekarang ni dah beristri lagi.
0: Apa? Umi dapat kabar berita dari mana?
1: Aku bawa gambar Anwar menikah dengan istri barunya. Hah, ni, cuba engkau tengok betul-betul, eh?
0: Tak mungkin, tak mungkin. Ini bukan gambar asli. Ini hasil rekayasa.
1: Engkau pikir aku penat-penat datang ke sini hanya untuk mengadeng-adengkan cerita?
0: Umi dapat dari mana gambar ini?
1: Dari Anwar lah.
0: Ini kan gambar saya dengan Bang Anwar sewaktu kami nikah dulu. Cuma wajah saya yang ditukar.
1: Tak mungkin.
2: Makcik, ternyata makcik ni suka lihat keluarga kami berantakan ya.
0: Abang,
2: supaya Hani tahu, makcik Ratna inilah orangnya yang sudah memanas-manaskan abang dengan gambar rekayasa Hani dengan laki-laki lain. Ternyata setelah abang cari tahu, itu gambar kita berdua semasa pacaran.
0: Hani tak sangka Umi tega berbuat seperti ini.
1: Anwar, engkau sengaja menjebak aku ya?

Ingat Anwar, Hani, aku akan buat perhitungan. Aku akan buat engkau berdua minta ampun dengan aku.

0: Assalamualaikum. Ma, Abah.
1: Waalaikumsalam.
2: Kenapa dengan engkau, Sabri?
3: Gembira sangat nampaknya.
0: Bersyukur kepada Allah, Ma. Abah, keluarga Pianti memberikan kabar. Sudah lama saya tunggu kabar ini.
2: Cuma kabar saja, engkau sudah gembira seperti itu.
3: Seharusnya anak dapat kabar gembira, kita turut senang, Ruqyah.
2: Abang dengan Sabri sama saja.
3: Ruqyah, kita berdua ini sudah bau tanah. Tak perlu menyimpan dendam. Allah akan murka. Istighfar sebelum terlambat, Ruqyah.
0: Mak dan Abah tak usah bertengkar. Dengar dulu apa yang mau saya sampaikan.
2: Jangan lagi engkau perpanjang, Sabri. Aku malas mendengarnya.
3: Ceritakan saja, Sabri. Biar Abah saja yang mendengarkannya.
0: Keluarga Pianti di Vietnam mengirimkan akomodasi buat saya, Hani dan Anwar untuk ke Vietnam.

Keragaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai

0: Intermezzo.
1: Heh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah. Heh.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklong aku cakap, ngapa makin kurus? Mak kah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Iya aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya
0: Intermezzo.

0: Disiarkan dari kawasan dalam Ayani Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudara Perompat. Ya, sepertinya malam hari ini Saudara Perompat akan mendengar suara saya yang memang suara gak jarang sekali terdengar ya di segentang lada malam di hari ini. Seperti biasa ada acara. Tadi sudah kita dengarkan mini drama, kemudian pelagu Nusantara, dan juga ragam laga Melayu ya. Ha, atau kita di malam hari ini kita akan berpantun-pantun. Yang nak berpantun silakan Saudara Bapak di talian telepon 0771-3449050 atau 0811-7048-860 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita buka dulu pantun di malam hari ini. Pucuk pau dari seberang jatuh selai di tepi laman ya. Assalamualaikum, salam di Sembang, selamat malam makcik dan pakcik ya. Dan juga anak merbah terbang melayang hinggap sebentar di dahan meranti, malamnya ini penuh gemilang, moga berjumpa hati ke hati. Ya, nak bergabung di pantun di petang hari ini, di malam hari ini maksudnya. Silakan di talian telepon 0771-3449050 atau 0811-7048-860 ya. Saya cuma dengar aja anak pantun, nanti silakan balas pantun dari saudara perempat ya. Kita coba dulu menerima di belakang sana. Ada siapakah yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Julia.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam di atas pagar.
0: Saya.

0: Semoga Kak Julia banyak rezeki.
1: Amin.
0: Sehat selalu, dipanjangkan umur.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Ada lagi?
0: Enggak, lagu lah ya.
1: Oh, lagu.
0: Lagu Mabuk Kepayang ada enggak ya?
1: Mabuk Kepayang, ya. Mabuk Kepayang.
0: Ada lah, kalau dah ada ganti yang lain.
1: Sekejap ya, rasa-rasa waktu tu ada tapi tengok dulu ya. Mabuk, ada. Mabuk judi, mabuk, mabuk kepayang ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Dari siapa tu?
1: Dari Dato' Ahmad Jaiz.
0: Oh, Ahmad Jaiz. Orang Malaysia ya?
1: Oh, betul.
0: Salam-salamnya pertama.
1: Boleh.
0: Untuk Kak Julia selamat malam selamat bertugas semoga siapa lo. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Sumis, Mama Dani, ada Bunda Selasih, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, salam mesra, ada Bang Ali Sapri, Mas Ramu, Ika Rizyanti, Putri Marica, Putri Kedundung, Sarina, Kiu-Kiu, Yang Uci, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jaik, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Neng, Mak Berdian, Kak Kawir, adanya Masih Hindu, Masih Hindun, ada juga Mak Nora, Nek Anjang, Mak Orsi, Mak Rosi ya. Nek Manda, ada Mahanda, Nek Basi, ada Awang Janggut, ada Awang Sampan, ada Manga Aida, Siska, Kak Deli, Yusuf, ada Bang Huya, Kak Hani, ada Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Yang Ahmad Irwan, ada Kak Syarifah, ada Kak Siti di Tanah Merah. Untuk semualah tanpa terkecuali, selamat malam untuknya Kak Julia, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Hamzah Yusuf ya, yang ada di Jambi, sudah bergabung di malam hari ini. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp saudara perempat ya, ada siapakah yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kenapa mak?
2: Apa kabar?
1: Oh, kabar saya baik.
2: Alhamdulillah. Mana cubalah pantun buat jujur.
1: Boleh cuba pantun apa tu?
2: Bukan kacang sembarang kacang.
1: Sedap tu.
2: Kacang, kacang meleleh di tepi. Apa di tepi paye?
1: Tepi paye.
2: Paye, di batang paye. Mak datang, bukan sembarang datang. Datang nak mak nak menelek.
1: Oh, nak apa tadi? Nak menelek?
2: Nak menelek. Melihat maksudnya gitu, melihat di anak dalu.
1: Oh gitu.
2: Ini kan anak dalu ni juju.
1: Ya pula. Tak juju,
2: kata Pak Abzah.
1: Ya pula ya. Ada lagi Batun?
2: Dah satu itu je lah. Mata pandai kita.
1: Satu saja.
2: Lagu apa ya? Lagu dari Ardian Usta Barat ada tak?
1: Ada.
2: Inai Cinta.
1: Apa judulnya?
2: Inai Cinta apa?
1: Oh, ini dari Ardian Usta Barat. Inai Cinta. Ada.
2: Ada ya?
1: Ada dong.
2: Kenapa kalau minta sama Ardi dia bilang tak ada lagu, bahkan mak minta lagu Bintan Betuah dari Ardian Usta Barat tak ada kata dia.
1: Bintan Betuah?
2: Ada judul Bintan Betuah tu dari Ardian juga.
1: Bintan Betuah?
2: Ada, naik cinta itu aja lah.
1: Ya, ini cinta yang ada.
2: Oh, salamnya buat cucu, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.

0: Tadi ya di Pak Amza Yusuf, buat Pak Umar, Pak Gapar juga, buat Kak Sarnia Kiu, buat Kak Dapar Du, buat Kak Marica, buat Nek Balkis, Nek Manda, buat Mak Dini, ada, ada Cik Endon, ada yang Ucu, ada Ile, ada Mak Dani, ada Pak Gapar tadi sudah belum ya, buat Pak Gapar lagi lah, buat Pak Kumis, buat siapa ya, Mas Prabu, buat Kak Siti, Tanah Merah, buat semua aja lah Ju. Buat penelpon pertama sampai terakhir ya Ju.
1: Boleh.
0: Buat Ju, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Mak. Oh, sebab tak dapat dengan Ardi tu, nanti kalau Mak minta lagu lagi, mintanya Angkasa Crew Band. Nah, nama-nama band dia tu Angkasa Crew Band ya. Kalau nama Ardi memang tak ada dekat sini, adanya Angkasa Crew Band. Nanti minta lagu itu aja, Mak ya. Baik, kita angkat lagi dekat talian telepon. Ada siapakah di belakang sana? Halo. Halo. Yes, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jomel ni rupanya. Jura makan Jo.
1: Makan. Makan malam tadi, makan petang dah ada dah.
2: Ardi kapan siaran?
1: Esok.
2: Malam besok.
1: Betul.
2: Semangat sampai betul. Yo.
1: Ya saya.
2: Minta lagu Angkasa Band ya.
1: Angkasa Band yang mana?
2: Yang mana-mana lah. Yang penting Angkasa lah.
1: Angkasa. Tadi Mak Berlina minta lagu Angkasa Crew.
2: Nah itulah Mak Cendon aja minta ya.
1: Dah minta dah.
2: Dah minta sampai hatimu eh.
1: Ya, dah minta dah baru saja tadi.
2: Oh, Jo.
1: Belum diputar lagi, nanti habis ini.
2: Jo.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau Juju pandai menyurat,
1: yeah.
2: Suratkan Macik Endon kertas biru. Kalau Juju pandai ngobat, obatlah Macik Endon keadaan rindu, Jo.
1: Oh, obat rindu, ya? Kalau macam tu, kalau obat rindu tu memang... Apa ya? Sedap. Tadi apa tadi depannya?
2: Tak dapat.
1: Tadi depannya apa? Kalau sakit?
2: Kalau Juju pandai mengobat.
1: Oh, kalau dia mengobat.
2: Don keadaan rindu.
1: Oh, rindu. Terus?
2: Terus, Pak Banas dulu.
1: Oh, masa kalau ada obat rindu gitu ya?
2: Parkir pula. Dah lama tak jumpa Juju.
1: Oh, memang dah lama dah. Bila kita berjumpa? Makcik Endon.
2: Makcik Endon lah macam sikat-sikat tanduk. Sikatlah pagi hari. Rupa Makcik Endon macam beruk malas nak nengok Juju lagi.
1: Kenapa pula?
2: Muka Makcik Endon macam beruk. Tak
1: mana ada. Ya Allah. Indah sungguh. Manis sungguh buah markisa. Ambilnya pula di rumah Pak Mawan. Muka Makcik Endon ni memang menawan. Apa lagi kalau malam cantik jelita?
2: Kalau lah malam cantik jelita tu lah jadi apa tu?
1: Jadi apa?
2: Kuntilanak.
1: Kuntilanak. Taklah, memang manis orangnya.
2: Ini lah macam kita, macam... Macam hantu dapur tu kata dia.
1: Mana
2: dapur.
1: Pula. Betul.
2: Balas lah dulu.
1: Yang mana yang rindu tadi? Bunga meluh di tepi laman. Harum mewangi setiap masa.
2: Jangan pakai-pakai tengok-tengok teks ya.
1: Mana ada dekat tengok teks? Harum. Harum mewangi sepanjang masa. Kalau Makcik Endon rindu jangan
2: ketawa pula Juju ni.
1: Oh ni. Manis sungguh buah mempelam.
2: Mana ada mempelam asam?
1: Ya, apa? Memang ada yang manis. Kalau kita peram dulu, harum mewangi pula, harum baunya sepanjang masa. Kalau memang Makcik Endoni rindunya dipendam, nanti lama-lama bertambah lagi rasa.
2: Jojo, jo.
1: Rindu siapa tu?
2: Oh, anu ni, penyakit rindu lah, Tanjung Jati pelapuk buka. Buluh perindu tidak berdan. Kekasih hati, marilah dekat. Hatiku rindu tidak tertahan.
1: Aduh. Pergi ke mana kekasih itu?
2: Entah, kasih di mana lah.
1: Pergi mana agak dia, ya?
2: Katalah jago pantun masuk malam.
1: Oh, tak ada, saya nak masuk malam aja. Saya dah dari saya memang rindu dengan suara Makcik Anda berpantun.
2: Tak usah lama di pagi macam nak bisa tulang pula.
1: Ada lagi ke pantun Pak Bang Udin? Ada dulu Bang Udin, mana Bang Udin ni kita suruh masuk.
2: Kau ni tak suka dengan Makcik Anda ni, malah lagi masuk eh.
1: Allah sukalah. Makcik Anna bagilah pantun dengan Bang Udin, berapa udah balas.
2: Orang no komen lah, boy.
1: Bagi pantun dengan...
2: Minta lagu tu.
1: Lagu apa jadinya?
2: Itulah dari hati ke hati, ya.
1: Hati ke dari hati ke hati? Ada tak, ya?
2: Tak ada je, lagu mana ada tu.
1: Ya, memang tak ada. Saya sangka tadi memang ada. Alamak. Oh, nantilah saya ciptakan lagu dari hati ke hati, ya. Lagu lain lah.
2: Minta lagu ini, Jo.
1: Apa tu?
2: Lagu, apa nama? Rebutan Aceh, ya.
1: Rebutan?
2: Tanjung Pinang. Rebutan Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang, Kota Bestari. Lagu itu?
2: Tidaklah, minta inilah, rebutan Aceh.
1: Rebutan. Oh, ada. Macam mana lagu dia?
2: Jo, pantun dia, Jo.
1: Apa tu?
2: Bismillah awal berkata.
1: Iya. Yeah.
2: Duduk bersimpul, tanda bermakna.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau jujur bijak laksana, Tanjung Pinang kota apa namanya?
1: Oh, Tanjung Pinang kota apa?
2: Jangan pakai sebut eh.
1: Anak Melayu pergi menari. Menarinya pula menggunakan baju kebaya. Tanjung Pinang namanya apa? Inilah dia Kota Bestari.
2: Bestari sampah di mana-mana.
1: Ya, kita buanglah dekat rumah kita. Gitu. Apa?
2: Tanjung Pinang kotanya, tanahnya bukit.
1: Ya. Yeah.
2: Dapatlah budak main layang. Tanjung Pinang memanglah kotanya sempit. Nggak ditinggal terasa sayang.
1: Oh, terasa sayang.
2: Tanjung, biarpun sempit, biarpun kutu.
1: Betul.
2: Kita tinggal.
1: Betul. Pergi ke sungai kita berenang.
2: Ngap kata buaya.
1: Kan ke sungai bukan ke laut. Pergi ke sungai kita berenang, ya.
2: Cuba jawab gini, pergi berenang bawa kolong rumah Wang Janggut lah ya.
1: Janganlah, nanti tersandung pula. Kita berenang ke sungai aja, tapi sini tak ada sungai pula, Makcik Endon.
2: Sungai aja itu magang buaya.
1: Danau tak itu danau.
2: Alah cepat, bantulah cepat.
1: Balas ya. Pergi ke sungai kita berenang ya. Main pulangnya pula main layang-layang. Memanglah Tanjung Pinang ni kita sayang sebab dia kota yang penuh ketenangan. Gitu.
2: Oh, kesenangan nak kerja berjalan.
1: Tak ada macet, ya kan? Berjalan lurus saja.
2: Ayolah, Jo. Salam, Jo.
1: Ya, sila.
2: Salam untuk Juju. Juju, Pak, tinggal di mana sekarang?
1: Tinggal di rumah.
2: Ya, takkan dah tinggal di kolong jembatan. Jembatan pun.
1: Mana tahu dekat situ ada dekat rumah.
2: Ya rumahnya di mana, Ju?
1: Oh, apanya alam rumah saya? Rumah yang mari dulu ni, saya tak ada rumah, saya numpang aja.
2: Ya semua manusia yang di muka bumi ni numpang.
1: Oh gitu. Ya. Dekat batu 13.
2: Batu 13 mana?
1: Batu 13 arah Kijang. Nak apa, nak ngantar makanan ke? Boleh je.
2: Kalau macam Endo nak ngantar makanan, ngapain dia pergi nanya rumah?
1: Oh gitu, jadi ngapain tu?
2: Nak tahu aja.
1: Oh gitu, ya manalah tahu. Ayolah kan.
2: Aduh, salam tadi ada berlian ya. Semoga sekeluarga sehat selalu. Untuk Jeria sekeluarga semoga sehat, panjang umur, nyawang rezeki selalu hidup.
1: Amin.
2: Orangnya apa ya?
1: Apa cuy?
2: Orangnya jutawan lah, Ju.
1: Oh ya amin ya Allah, bisa nanti buat minimarket nanti.
2: Terus ada Amzah Yusuf yang pertama tadi ya. Untuk yang ujung, untuk Pak Umar sering masuk eh.
1: Pak Umar ada berapa kali masuk?
2: Ya, untuk Pak Umar semoga sihat selalu. Untuk Bunda Permata.
1: Siapa lagi?
2: Untuk Ibu Tino di Penyengat. Untuk cikgu kita tak pernah masuk lagi cikgu eh.
1: Oh, sibuk agaknya.
2: Jo, dengar tak macam Don?
1: Dengar, sibuk dia agaknya. Betul lah tak masuk.
2: Untuk cikgu di Penyengat, semoga sekeluarga sihat selalu. Dan juga untuk Pak Kumis kita juga. Untuk Dang, untuk Yang Ucu. Untuk semualah je, Ju.
1: Boleh.
2: Yang sering menyinggul macam Don singgul balik, ya. Dan tak lupa dengan ini, apa tu? Lupalah pokoknya.
1: Pokok semualah ya.
2: Lupa-lupakan, Ju.
1: Ya.
2: Yeah. Yalah, jauh di mata, dekat di hati aja, Ju. Dan tak lupa dengan Wang Janggut. Masuk ya, Wang. Dengan suara Wang yang comel, lo.
1: Nambah-nambah pandainya.
2: Ju.
1: Ya, yeah, kenapa? Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adam Yumai Daling, Makku Melayu, Bapakku Keling.
1: Luar biasa penutupnya ya. I love you Keling ya. Baiklah, kita angkat lagi dekat tali rasa saudara pada sampai ke bawah sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ju.
1: Ya, Kak Aida.
3: Ya, betul.
1: Apa cerita Kak Aida, sehat?
3: Alhamdulillah, kita lagi merah-merah pinggan, Ju.
1: Oh, dari apa?
3: Ada acara? Kegiatan di malam ni, Ju.
1: Oh, ada kegiatan. Apa tu acara?
3: Budak baru tertidur, ini baru dapat kerja, Ju. Tunggu mak ngah balik. Kaedah ini apa nama itu? Melalui radiator ini.
1: Macam mana dekat hujan ke?
3: Hujan dah teduh, Ju.
1: Oh, dah teduh.
3: Ya, tadi kuat memang macam ni.
1: Kaedah ada
3: bantu. Sehat, kan?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Lagu.
1: Lagu apa kita?
3: Lagu. Boleh pantau.
1: Boleh lah. Sila.
3: Cuba pembuka dulu ya, Ju. Dah ramai masuk ya, Ju.
1: Adalah 455.
3: Tengah ni. Tak boleh dibuka, Ju. Benda tu. Buka dia apa ya, Ju? Pergi ke pasar membeli duku. Tidak lupa membeli kelapa, Ju. Katanya. Salah, Ju. Yang lain je, Ju.
1: Oh, yang lain boleh. Kita ganti yang lain.
3: Tukar je yang Ju.
1: Boleh.
3: Aduh, Ju. Tak ada ujung pangkal tu. Tak ada guna. Gini je, Ju. Bunga mawar tumbuh di taman. Harumnya. Harumnya apa, Ju? Harumnya memikat. Harumnya pula memikat hati.
1: Yeah.
3: Indahnya hidup karena berteman. Bersyukur kan kepada iman. Jangan sibuk karena diri dan hati. Itu je dah, Ju. Lagi Ju satu.
1: Boleh.
3: Itulah kasar lagi ni, Ju. Nak lagi kat mana lah malam ni, Ju. Burung kecil terbang tinggi. Melintasi awan tanpa ragu Jo.
1: Oh, ya
3: jika jatuh bangkitlah, bangkit lagi, bangkit apa Jo? Bangkit lagi Jo.
1: Jangan pernah
3: impian besar apa Jo?
1: Apa tadi?
3: Menunggumu gitu ya.
1: Menunggu, impian besar sedang menunggu gitu ya.
3: Itulah Jo ya.
1: Boleh.
3: Lagu Jo.
1: Lagu apa tuh?
3: Lagu dia apa ya Jo? Kadang-kadang lagu ni lah selalu didengar lah ya Jo.
1: Tapi dah lupa.
3: Lagu lain pula ni Jo. Minta lagu dari Wan aja Jo, Perwira aja Jo.
1: Perwira. Okey ada.
3: Dari Wan ya.
1: Wan ya, boleh.
3: Oh, ni tukar pula lah Jo, dadap nak Jo, Perwira tu Jo.
1: Jadi lagunya
3: memang makak ni Jo deh.
1: Jadi apa gantinya?
3: Ini Jo, dari ni apa nama dia sama sah dia Jo. Apa judul dia Jo ya? Nampak Jojo cari Jo. Itulah kan. Jika Mesa tu banyak kenanya.
1: Siapa namanya tadi?
3: Jika Mesa.
1: J. Jika Mesa.
3: Salam dikit Jo.
1: Boleh.
3: Salam buat Mami tadi. Semoga sihat selalu keluarga Mia. Tak Mami tadi kat Pinang ke kat Gagas. Tahu juga. Maknya Kak Damerdu, Mak Belian, Mak Yang Ucu, Mak Penara, Mak apa tu, Mak Ngah di Cikolek juga, Mak Longiah di Bintanau. Maknya Kak Siti Manda, Mak juga di Tanah Merah Jo. Maknya Mak Onja Anggot juga, maknya Pak Umar. Maknya Kak Serena Kiyo juga ya Kak masuk. Maknya siapa lagi ya Jo. Maknya Mak Gemala juga Jo. Maknya Kak Wir, Nek Manda, Nek apa tu? Nek apa lagi Jo?
1: Nek Bagi.
3: Dan Nek Manda, Nek apa lagi Jo?
1: Nek.
3: Ya ada Nek lagi tu Jo.
1: Ada Nek Anjang, Nek Teh, Nek Balgis.
3: Oh Nek Teh, Nek Balgis ya. Semua Nek-Nek aja ya.
1: Boleh.
3: Keluarga Nek-Nek tu berdua semua. Dah Nek dah bukan agak. Ada lagu Jo?
1: Ada yang mana tu? Seruan kasih, jelingan manja, saran terakhir, tak guna ditangis, tak guna disenyum, derita insan, pujaan hati, ada bingkisan hati.
3: Bingkisan hati yang bingkisan setia ya Jo?
1: Okey, boleh.
3: Bingkisan hati dia Jo?
1: Ada bingkisan hati itu.
3: Salam di Kalah juga lah Mak Anda, buatnya Mak Jum, buatnya Mak Jeriah, buatnya apa lagi tu. Buatnya Mak Anjang Awa, buatnya apa lagi tu. Buatnya yang mendengar Gagah ni, siaran ini semoga selalu semua Gagah ya Jo.
1: Amin.
3: Tak sebut satu-satu. Buat Jojo itu je, makasih banyak ya.
1: Sama-sama.
3: Buat kakak juga semoga sehat semuanya.
1: Amin.
3: Terima kasih Jojo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Aida yang sudah bergabung di petang hari ini. Di malam hari ini, asyik di petang dari tadi ya. Kita angkat lagi dekat talian telpon. Ada siapakah di belakang sana? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar?
1: Alhamdulillah baik, kecil lah suara.
4: Kecil ya?
1: Cak dekat lagi.
4: Oh, pasti nak besar sikit. Ini dah besar kan?
1: Boleh. Ini
4: apa je Jo?
1: Sedak rasa buah merkisa. Dimakannya pula di rumah Cik Nyonya. Bolehkah saya bertanya? Saya sangat bercakap dengan siapa?
4: Oh gitu. Itulah kata orang.
1: Apa tu?
4: Banyak orang membeli baju merah. Tinggal pula rumah Cik Yati.
1: Ya.
4: Tadi Juju bertanya pada saya. Saya orang Tanah Merah bernama Kak Siti.
1: Oh, inilah dia Kak Siti.
4: Iyalah tu. Siapa lagi? Juju.
1: Kenapa tu?
4: Nak pergi rumah Kak Awa. Awa pula menyapu daun. Tadi Juju ketawa. Macam umur 12 tahun.
1: Macam umur 12 tahun? Memang lucu tadi tu lah ketawa. Yang mana tadi saya ketawa ya? Saya lupalah.
4: Itulah. Gini pula Jojo. Apa ya? Kita tampuk je. apa ya? Apa yang jujur eh? Lupa tak jujur.
1: Apa yang nak mana tu? Pantun apa kita?
4: Nak pergi rumah cik bapa.
1: Singgah pula?
4: Tunggu dulu.
1: Oh tak, tak singgah eh?
4: Laki-laki cik Ilham sekejap aje. Nak pergi rumah cik bapa. Singgah pula ke rumah apa ya? Eh? Tak lupa pula jujur ay.
1: Apa dia ujungnya tu?
4: Ujung dari sikit lagi. Padahal tu dah ingat. Lupa pula.
1: Sehingga pula rumah cik nyonya.
4: Kita kalau dah pantun dua, yang pengabdian sini. Betul, lupa kan?
1: Ya, yeah, kalau hidup banyak tanya.
4: Kita minta lagu dulu lah.
1: Boleh, lagu apa tu?
4: Lagu dia, kalau lagu Sani Sauri tak ada kan jujur ya?
1: Lagu siapa kak?
4: Sani Sauri.
1: Ada rasanya. Sani Sauri? Sani. Ada banyak lagu Sani Sauri.
4: Lagu yang gini jujur bunyi dia.
1: Macam mana tu?
4: Mungkinkah aku

0: Itulah aku. Dan aku ingin selalu berada di samping. Itu salah kutu.
1: Apa tu ya? Apa lagunya? Lagu pujaanku tak? Bukan?
0: Jatuh cinta.
1: Jatuh cinta?
0: Ha. Jatuh cinta, jatuh hati ya?
1: Jangan tinggalkan lagu pujaanku jaga malam berinai alam seni. Bersabarlah sayang. Si baju hijau. Tak ada pula yang itu, Kak.
0: Tak ada. Minta lagu macam saya sajalah.
1: Yang mana tu?
0: Lagu Tak Rela.
1: Tak Rela, Tak Rela. Oh, bukan. Tak Rela ya, ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ingat Ilham ni.
1: Ada ingat dia?
0: Nak pergi rumah si Baba. Yeah. Tinggal pula rumah Kak Ara. Walaupun kita tak berjumpa. Tapi kita macam saudara.
1: Macam saudara ya. Memang betul.
0: Itulah, kita macam berjumpa. Tapi kita semakin dekat gitu. Betul tak?
1: Betul.
0: Tujuh melambun ya?
1: Tak melamun. Saya tadi, oh ya juga ya, tengok cuaca ni. Akak.
0: Apa?
1: Burung. Kita main burung pula. Burung. Burung merpati. Burung merpati terbang melata. Hinggap sebentar di pohon sena. Betul tak ya?
0: Tak.
1: Jangan di pohon sena. Lagi, burung merpati terbang melata.
0: Jamak entam aja.
1: Hinggapnya pula di pohon rumah Cik Nyonya. Walau kita tak jumpa muka dan mata. Namun kita tetap berjumpa dalam doa. Itulah pokoknya ya. Iya. Itulah pokoknya.
0: Ya betul lah tu.
1: Kalau kita berbeda kita doa kan.
0: Memang.
1: Saudara-saudara kita.
0: Satu orang. Tak membeli tu udang kara. Tinggal pula masih happy. Sebab kita seperti saudara. Kita berjumpa dalam mimpi.
1: Berjumpa dalam mimpi ya.
0: Dapat lagu tadi, Ju.
1: Ada. Dah kita masuk dah.
0: Dah masuk. Alhamdulillah. Kak Siti salam, ya.
1: Boleh.
0: Tadi buat Cik Endon, buatnya Mak Belian, buat Bang Udin. Berapa orang dah masuk?
1: Ada sekitar 5.
0: Orang, ya? Siapa saya lagi, ya?
1: Pak Hamzah Yusuf tadi ada.
0: Hamzah Yusuf. Lagi?
1: Mak Berlian.
0: Mak
1: Cik Endon, Kak Aida.
0: Terus Kak Aida, buat Kak Aida, buat Mak Dini. Buat juga siapa itu juga, Kak Wir, kalau yang masuk untuk sini, Mak Ucu yang selalu,
1: Betul.
0: Mak Ucu, Mak Iskam.
1: Mak Nga.
0: Apa orang tu tak masuk sini, buatnya Nora. Buat Banda. Buat siapa Cik Ma, buatnya Kak ini, Kak apa nama dia yang keluar lagi tu. Siapa Kak Risa, buat Amak juga. Ju.
1: Kenapa?
0: Aduh, kalau Ju buat kenapa, sedar kalau Ju.
1: Alah. Cakap macam tu pun sedap katanya.
0: Kakak tadi macam umur dia 12 tahun.
1: Macam bocil ya.
0: Itu aja Ju, kau orang nunggu ya.
1: Boleh.
0: Janggut juga, siapa lupa dah awam janggut tadi ya. Kalau Kak Siti tak ingat, tapi Kak Siti lupa tu. Jadi Kak Siti tak tengok, buat Mak Pengaram juga
1: Boleh.
0: Itu aja Ju, semua-semua Kak Siti tengok ya.
1: Senggol.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Siti. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp dulu ya. Ganti-gantian ya. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Jo?
1: Alhamdulillah baik. Ah, macam dah lama lah tak dengar suara makcik yang satu ni.
2: Eh, apa pula makcik tu?
1: Oh, dah jelas ni mak ngah makcik pula.
2: Ramah muda pula anaknya.
1: Ya pula. Tapi suara mak ngah memang macam orang muda lah mak ngah.
2: Banyak hujan.
1: Betul. Sedap rasa.
2: Banyak hujan.
1: Betul.
2: Tu, jadi lembab suara dia.
1: Oh iya ke?
2: Iya. Tanya dengan Nek Pino. Ju, tadi ada Kak Siti je.
1: Ada Kak Siti.
2: Dia tak ada jemput nama mama tadi ya?
1: Ada tadi tu.
2: Ada ke? Oh, mak-mak kan tak dengar.
1: Semua mak-mak salam tadi katanya. Makcik, mak-mak.
2: Oh, mak-mak semua.
1: Semua nenek-nenek pun salam.
2: Iya, betul-betul tu. Kita ni bukan mak-mak lagi lah, nenek-nenek. Oh, lagu lah, Jo.
1: Boleh lagu apa, Mak Ngah? Mak Ngah sihat kan?
2: Sihat, syukur, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Minta lagu Penawar Rindu lah, Jo.
1: Penawar Rindu?
2: Boleh. Lagi kalau tak salah dari Retak Buang tu.
1: Penawar Rindu. Pergi ke pasar membeli sepatu.
2: Ada.
1: Penawarin. Oh, ada Rapai Abuang.
2: Iya. Salam ya, Ju.
1: Boleh.
2: Salam pada Ju juga. Nanti balik hati-hati. Dingin hujan ni.
1: Oh, dingin sama.
2: Moga sampai ke rumah dengan selamat ya, Ju.
1: Amin.
2: Ju ini sama nama anak Mak Ngah, Ju.
1: Oh, iya. Siapa nama anak Mak Ngah tu?
2: Panggil Ju juga.
1: Oh, nama panjangnya?
2: Nama panjang dia. Nama panjang dia Jumadi.
1: Oh, lelaki.
2: Lelaki, panggil Ju aja.
1: Panggil Ju aja.
2: Banyak yang tahu ni yang Mak Ngah sebut ni, yang kenal-kenal Mak Ngah kan? Salam ya.
1: Boleh.
2: Tadi ada Kak Siti, ada juga Mak Penagam, ada Kak Mutia, ada juga Nek Manda, semua Nek Manda, ada Nek Pino, ada Pak Amzah Yusof, ada juga tadi Mak Si Endon ya. Moga sehat ya Kak, kalau maknya manggil Mak Si Endon kakak. Dah gitu ada Aida juga, ada Mak Dini. Ada juga Mak Ngah Sam di Pangkel. Kita ada Sarinah juga di mana ya? Ada Pak Gapar juga.
1: Kita juga Ayu.
2: Ada Mak Ayu, Tanya Ayu. Ada juga Bang Iman. Jadi semua aja lah kita salam dah malam gini aja.
1: Boleh.
2: Nanti Mak Ngah salam semua. Mak Ngah nak nyebut satu ke satu lupa. Jadi Mak Ngah salam untuk satu, untuk semua aja. Salam sehat ya, ya Jo. Mana yang tidak atas salam, maaf. Gitu aja Jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Ngah sudah bergabung di malam hari ini. Kita angkat lagi dekat talian telpon ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aduh. Siapa tu merdunya suara?
0: Aku dah ngantuk ni.
1: Sedap rasa buah bidara. Makannya pula rumah cik nyonya. Sedap betul yang punya suara. Bolehlah, siapa nama?
0: Nama Mak Rika di Pulau Ladi.
1: Mak Rika? Pulau Ladi tu kat mana eh?
0: Yang dekat Tembelak, jauh ke Tembeling.
1: Oh, dekat Tembeling. Mak apa tadi? Mak Rina?
0: Mak Rika.
1: Oh, Mak Rika. Rika. Iya, tidak Roma. Baru pertama kali masuk dekat saya ni agaknya. Iya kan?
0: Apa tu?
1: Baru masuk pertama kali dengan saya kan, Mak Rika?
0: Pertama kali. Biasa dengan Ardi.
1: Oh, biasa dengan Ardi. Macam mana cuaca di Tembeling, Mak Rika? Aman? Hujan?
0: Mak Rika ni di Pulau Ladi, bukan di Tembeling.
1: Oh, di Pulau Ladi. Oh, Pulau Ladinya dekat Tembeling masih jauh ya?
0: Nyeberang lah gitu. Tapi oh, kalau nyeberang. Jalan darat gitu juga.
1: Oh, gitu. Mm. Baik. Mak Rika ada pantun?
0: Mak Rika ni tak boleh pantun. Satu aja.
1: Oh, satu boleh. Boleh aja, setengah pun boleh.
0: Tali putus dapat disambung.
1: Iya, saya.
0: Talinya pula tali belati. Masuk berempat untuk bergabung. Untuk berpantun menghibur hati.
1: Untuk pantun menghibur hati, betul. Okey, boleh. Boleh. Lagu apa kita?
0: Satu lagi ya.
1: Oh, satu lagi boleh, boleh.
0: Ikan tepat dalam perigi.
1: Ya, saya.
0: Kain basah di luar pagar. Jangan diupat, jangan dipuji. Pantun Mak Rika ni baru belajar.
1: Oh, baru belajar. Tak apalah, nanti kita belajar dengan yang lain lagi kan.
0: Belajar sama-sama ya.
1: Betul.
0: Ini siapa-siapa ni tadi?
1: Dengan siapa?
0: Ini penyiar ni siapa?
1: Oh, saya eh. Memetik bunga di tepi muara.
0: Cakep.
1: Dipetiknya pula di pagi hari. Perkenalkan, nama saya Lesti Kejora. Tapi nama asli Julia diberi.
0: Oh, Julia.
1: Iya.
0: Salam kenal aja lah, Julia.
1: Boleh, salam kenal.
0: Lagu masih bisa?
1: Bisa, lagu apa kita?
0: Kalau sayangnya mengenang, ada tak?
1: Sayang mengenang?
0: Sayang jangan mengenang.
1: Oh, sayang jangan mengenang. Sayang ada.
0: Ada kan?
1: Ada. Dari siapa tuh? Fatimah.
0: Tak, Mak Rika pun tak tahu dari siapa ya.
1: Ada.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Salam-salam tu sikit. Salam pertama buat Juju. Selamat bertugas dan pulang ke rumah. Hati-hati. Selamat sampai ke rumah. Sehat selalu keluarga.
1: Amin.
0: Yang baru ni tadi siapa dah?
1: Ada Mak Ngah.
0: Buat Mak Ngah. Selalu kesehat selalu. Salam kenal buat Mak Ngah. Buat Mak Cik Endon. Buat Kak Sarina QQ. Buat Yang Ucu. Buat Wir. Buat Putri Marica. Buat Kak Jamila. Buat siapa lagi ya? Buat Pak Umar. Buat Ahmad Irwan. Buat Pak Kumis. Buat Mas Prabu. Buat Bang Lukman, Bang Herman, buat Nek Balkis, buat Makcik Ma. Siapa lagi yo? Buat Ahmad Irwan. Siapa lagi tu? Buat Yusuf. Buat Bang Andi. Banyak lupa-lupa ni.
1: Nanti jangan lupa catat dulu buat apa
0: Mak,
1: ingat.
0: Ini buat Mak Dani, buat Mak Putri Marica, buat Putri Kedondong. Pokoknya salam satu buat Oin tadi, buat Siti di Tanah Merah tadi.
1: Oh, iya.
0: Semoga sehat selalu, Siti.
1: Amin.
0: Tu aja lah ya.
1: Boleh.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, patut saya macam suaranya saya belum mengenal kah? Rupanya tadi ada Mak Rika dekat Pulau Ladi ya. Baik, nanti kita putarkan lagunya untuk Mak Rika ya dari Pulau Ladi. Kita angkat lagi ada siapa di belakang sana. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Pergi berjalan ke rumah Cik Ita. Singgah pula di kampung Dendun. Dari tadi semuanya wanita. Malam ini asyik berpantun. Lelaki baru seorang.
3: Siapa? Apa? Hamzah Yusof?
1: Malam ni wanita semua.
3: Coba penyiar itu wanita.
1: Oh ya pula ya. Ini dengan.
3: Dengar dulu.
1: Lanjut.
3: Tidak membeli buah semangka.
1: Saya.
3: Ambil mangga langsung dikupas.
1: Sedap tuh.
3: Kalau tadi ada Mama Rika. Ini Nek Manda dari Batu 13.
1: Oh, Nek Manda.
3: Asyik lupa terus, Yudun.
1: Tak lupalah.
3: Cuma tak ingat.
1: Kalau tak kenal maka tak sayang kan?
3: Tak kenal mesti tak cinta.
1: Tapi tak cinta. Maka tu lah kita kenal dulu. Oh, Nek Manda. Sehat Nek Manda ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Tengah apa Nek Manda tu?
3: Dan telefon dari tadi tak dapat masuk.
1: Oh iya ke? Dah tadi dipencet-pencet berarti ya?
3: Dapat lagu yuk?
1: Dapatlah lagu apa kita?
3: Minta lagu Patah Kemudi yuk.
1: Patah Kemudi?
4: Patah Kemudi.
3: Bukan macam itu.
1: Cuba nyanyi lagu ya. Cuba nyanyi dulu.
3: Nek Manda tak pandai nyanyi.
1: Pandai dah dengar-dengar suara macam sedap tu.
3: Suara sedap. Tapi tak pandai nyanyi.
1: Sedap lah tu.
3: Patah Kemudi kan ada kan sering. Nek Manda minta dengan anu. Ardi.
1: Oh iya sering-sering ada. Patah Kemudi ya.
3: Salam-salam itu. Pertama sekali untuk Juju. Selamat malam. Selamat tugas. Panjang umur. Dimurahkan rezeki. Semoga dilancarkan jodohnya nanti di ya Nuju.
1: Amin.
3: Amin. Kemarin nanti lebaran dan kenapa tak ikut hari rumah?
1: Oh itulah saya pergi dengan keluarga saya tiba-tiba.
3: Iyalah Ardi dengan Salwa.
1: Oh. Kau ada keluarga yang ajak saya tak bisa saya nolak kan?
3: Dia bilang duduk ke Penyengat.
1: Iya, dia ajak keluarga ke Penyengat.
3: Lanjut salam hijau.
1: Boleh, sila.
3: Untuk Nek Balkis, mungkin dah tidur ni. Untuk Mak Rika tadi. Mak Rika dah lupa.
1: Dah lupa dengan siapa?
3: Mentang-mentang dah lama tak masuk radio Bintan.
1: Oh, lupa dengan Nek Manda ya?
3: Untuk Wir, untuk Mak Lumbia, untuk Mak Aida, untuk Mak Rosi, untuk Dam, untuk Bang Ali, Mak Lisa, untuk Bang Awang, untuk Bang Zah Yusof, untuk Yusof, untuk semua-semualah.
1: Boleh.
3: Oh, untuk Bang Awir dengan Mak Berlian, tak lupa.
1: Boleh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah dah ramai masuk hari ini dah. Dah 8 kita putar dulu ya. Nanti tidur pula yang nak minta lagu ni kan. Ada lagu dia untuk Ahmad Jais, Mabuk Kepayang.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: jelis dipakai pengantin jantan. Berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan. Pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: percaya.
1: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
2: Berpancang amanah bersama marwah
3: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
1: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Di Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Patut 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kau cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Jadi orang-orang Jawa sendiri itu biasanya kalau mendekati 2020 atau menyambut 2026 itu, apakah ada tradisi-tradisi atau kebiasaan yang berbeda?
2: Sami mawon di sini.
1: Apa itu?
3: Sami mawon podo wae.
1: Oh, sama-sama aja. Oh, sami mawon podo wae.
2: Itu ada juga yang untuk menyambut itu ada tradisi selamatan.
1: Oh, ada selamatan.
2: Berpuasa. Berpuasa dulu juga. Terus doa selamat.
3: Doa selamat kumpul dengan keluarga.
1: Keluarga-keluarga
3: gitu. Makan bareng-bareng sunah Rasul ini.
1: Oh, makan bareng-bareng. Tapi makannya tuh di satu tempat. Oh, ada alas daun.
2: Di jalan. Ya di lorong gitu kan.
1: Oh, dibentangkan. Alas lampung. Gitu ya. Oh.
3: Gang sini daun, sama gang ya. Sini jadi satu aja lah biar seru. Ya. Jadi guyub rukun.
2: Yang gang sini masak dimakan gang satunya. Misalnya gang 1-2 ya. Gang 1 masak untuk gang 2, gang 2 masak untuk gang 1. Tapi makannya bareng.
1: Oh, makannya bersama-sama.
3: Jadi silaturahmi kita itu selalu
2: kental.
1: Iya. Bersampai sampai saat ini
3: tak
1: masih
3: memandang
1: ada.
3: Suku ya.
1: Baik itu dia dari orang berada maupun orang sederhana gitu ya.
2: Nampak kekompakannya.
1: Berarti itu kalau untuk ininya jeng untuk membeli bahan-bahannya iki macam mana? Apakah mereka patungan atau macam mana?
3: Biasanya ya patungan.
1: Oh.
3: Tapi ya adalah donatur.
1: Mungkin ada yang berkelebihan cukup ya, gitu ya.
2: Ya, kita sapa dulu ya Mas Santo yang ada di Jogja ya tentunya.
1: Di Jogja.
2: Hadir biunge, selamat tahun baru 2006. Injih matur sembahun. Mugi tansah rahayu kalis ing sambi kolon ya tahun 2006. Enggak ada suatu aral yang melintang kecuali kesehatan dan rezeki. Amin.
3: Kesehatan itu mahal kok ya.
2: Oh, pasti.
1: Betul. Itu paling penting sekali.
2: Jadi kita memotivasi juga untuk generasi muda ya tentunya untuk tahun 2026 itu dunia semakin canggih.
1: Betul, teknologi semakin canggih.
2: Jadi untuk apa program-program selanjutnya itu harus betul-betul ya dipelajari betul-betul, jangan asal-asalan ya Jeng ya.
3: Pokoknya jangan gerusa-gerusu. Kedepannya tuh selalu yang terbaik gitu aja.
1: Benar-benar.
2: Itu harapan orang tua, juga kita dukungan untuk generasi muda seperti itu.
1: Tapi kalau Jeng Mami dan Jeng Roro melihat nih, kan pasti setiap generasi itu kan pasti akan beda ya cara pengajarnya, cara pola pikirnya gitu ya. Tapi hal yang agak sulit ketika anak zaman sekarang itu dibandingkan anak zaman dulu itu apa itu Jeng?
2: Kalau zaman dulu itu dia harus dipraktekkan ya, tapi sekarang ini karena udah ada teknologi canggih.
3: Iya.
2: Jadi tanpa praktek teori aja udah paham.
3: Teori aja.
2: Udah paham.
3: Paham ya. Kalau zaman dahulu teori juga, praktek juga gitu.
1: Jadi ada dua-duanya gitu ya.
2: Benar.
3: Kalau zaman dulu kan enggak ada halo-halo.
1: Iya, dulu tuh apa ya?
3: Intercom. Yang pakai tali.
1: Pakai tali gitu atau juga pakai pos-pos kirim ke pos gitu ya.
3: Zaman dulu
1: ya. Benar-benar.
3: Kalau sekarang kan semuanya serba kalau pamannya ada perkumpulan di mana aja lah Mbak Tuti, yang entah nonton entah apa, pasti semuanya pegang HP kan.
1: Betul. Tapi kan setiap kita pasti kayak anak-anak muda sekarang nih, mereka kan banyak tuh yang macam punya sosial media atau punya sebuah platform gitu. Mereka kadang mempunyai sebuah ide untuk mempromosikan sebuah daerahnya.
2: Daerahnya.
1: Mungkin kayak mereka berwisata menggunakan vlog atau bagaimana gitu kan. Tapi kalau melihat untuk segi bahasa, kan sekarang kan banyak nih bahasa-bahasa luar yang masuk ke Indonesia.
3: Bahasa gaul
1: gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua, apalagi kayak Jeng berdua kan orang Jawa gitu kan, pasti kita akan harus punya bahasa ibu
3: bahasa
1: dong
3: ibu.
1: Nah, untuk memfilter bahasa-bahasa lain masuk ke mereka dan kita memberikan edukasi itu gimana tuh Jeng?
3: Ya, kita harus ngasih tahu dong.
2: Kita di rumah harus pakai bahasa yang
1: di rumah ada ajaran bahasa Jawa.
2: Bukan kita pakai gini apa apa bahasa gaul ya?
1: Bahasa gaul.
2: Tidak seperti itu. Tetap aja.
3: Okay. Bahasa ibu
2: bahasa seorang ibu dengan anak.
3: Kalau bahasa gaul itu dia ngerti sendiri, enggak kita ajarin pun dia tahu
2: dan paham.
3: Kadang kita yang ibu tuh yang tua-tua ini
1: bingung gitu ya. Ini apa maksudnya?
3: Kan ngomong mbok aja di singkat-singkat.
1: Iya iya iya iya.
3: Ini enggak gaul.
1: Oh, GWS gitu ya.
2: Karena apa? Mereka pun juga tahu bahasa ini saya tujukan sama siapa gitu.
1: Kalau
2: dengan orang tua saya harus seperti ini.
3: Harus gini.
2: Kalau sama kawan, hey guys, hey bro.
1: Hey bro.
2: Itu kan.
3: Tapi sama ibunya halo bro.
1: Iya.
2: Tetap beradab.
3: Bahasa ibu beradab dan apa ya, mengajarkan kepribadian yang baik,
2: santun. Soalnya kan bukan hanya di Tanjung Pinang aja, mungkin beliau anu anak-anak nih akan kuliah di
1: luar. Benar. Jadi mereka butuh juga ya.
2: Jadi tunjukkan etika yang terbaik orang Indonesia ya santun seperti itu.

0: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
0: Iya ke, borak lah.
1: Man, dia like story aku, Man.
0: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak Kak Baso tuh, yang seminggu engkau biar pun tak basi-basi.
2: In, intermezzo.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

0: mengenai Pulau Mangkai.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang. Bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya, tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101.3 MHz.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pindam pasal yang ke-12. Gaje mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaje tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Dara Perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang, setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam majelis yang insya Allah Allah berkahkan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dengan tema menjaga keikhlasan dalam setiap amal. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering sekali melakukan banyak amal kebaikan. Kita sering sholat, kita sering bersedekah, kita sering membantu orang lain dan melakukan berbagai aktivitas yang bernilai ibadah. Namun ada satu hal penting yang sering kita lupakan atau luput dari perhatian kita, yaitu apa? Keikhlasan. Nah, keikhlasan itu adalah ruh dari setiap amal kita. Tanpa keikhlasan, amal yang kita lakukan itu bisa kehilangan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin terlihat baik di hadapan manusia ya, tapi belum tentu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, ayat ini itu menegaskan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu harus dilandasi dengan niat yang tulus. Dan hanya kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bukan ingin dipuji, dilihat atau dihargai oleh manusia. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini menjaga keikhlasan itu bukanlah hal yang mudah. Karena kita hidup di tengah lingkungan yang sering kali menilai segala sesuatu dari apa yang terlihat. Bahkan dalam berbuat kebaikan pun kita terkadang tergoda untuk memperlihatkannya kepada orang lain. Betul tidak? Nah, tanpa kita sadari, nah keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari manusia bisa merusak niat kita. Kita ingin dianggap baik, ingin dipuji atau ingin dihargai. Padahal semua itu bisa mengurangi nilai keikhlasan dalam amal kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian itu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Lalu beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini itu menjadi peringatan bagi kita bahwa riya, yaitu melakukan amal karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ia bisa merusak amal tanpa kita sadari. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, keikhlasan bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik di hadapan orang lain. Tetapi keikhlasan adalah bagaimana kita menjaga niat dalam hati kita, bahwa semua yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata ingin dipuji atau ingin dipandang baik. Mungkin kita membantu orang lain dan orang lain melihatnya, itu tidak masalah, itu bukan apa-apa, selama dalam hati kita tidak ada keinginan untuk dipuji. Itu tadi, kita harus meniatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terpenting itu bukan siapa yang melihat, tetapi Allah yang melihat kita. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, menjaga keikhlasan itu adalah sebuah proses. Ia tidak datang begitu saja, tetapi harus dilatih. Setiap kali kita beramal, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, untuk siapa amal ini kita lakukan? Jika jawabannya karena Allah, maka lanjutkan. Tetapi jika ada niat lain, maka luruskan kembali. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, keikhlasan juga terlihat dari bagaimana kita tetap berbuat baik. Meskipun tidak ada yang melihat, kita tetap sholat dengan khusyuk meskipun sendirian. Kita tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang memuji. Nah, inilah tanda keikhlasan yang sebenarnya, ketika kita tidak membutuhkan pengakuan manusia, karena kita yakin bahwa Allah melihat segala sesuatu. Orang yang ikhlas tidak akan mudah kecewa, karena ia tidak bergantung pada penilaian manusia. Jika dipuji, ia tidak terlalu bangga. Jika tidak dihargai, ia tidak merasa kecewa. Nah, karena itu tujuannya hanya satu, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, keikhlasan juga membuat hidup kita itu akan menjadi lebih tenang. Kita tidak terbebani dengan keinginan untuk terlihat sempurna di hadapan manusia. Kita tidak sibuk memikirkan penilaian orang lain. Kita hanya fokus pada bagaimana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita ini, itu tidak semua kebaikan akan dibalas oleh manusia. Terkadang kita sudah berbuat baik tetapi tidak dihargai. Bahkan terkadang kebaikan kita dibalas dengan hal yang tidak menyenangkan. Tapi jika kembali lagi dengan niat kita, jika niat kita ikhlas, maka semua itu tidak akan menjadi beban bagi diri kita, karena kita tidak mengharapkan balas dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, mari kita mulai belajar untuk menjaga keikhlasan dalam setiap amal kita. Tidak perlu langsung sempurna, tapi mulailah dari hal kecil. Luruskan niat sebelum beramal, perbaiki niat saat beramal, dan evaluasi niat setelah beramal. Karena keikhlasan adalah sesuatu yang harus terus kita jaga. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dalam setiap amal, menerima setiap kebaikan yang kita lakukan, dan menjauhkan kita dari sifat riya dan ingin dipuji oleh manusia. Sejenak kita mengangkat tangan, Allahumma ya Allah, ikhlaskanlah hati kami dalam setiap amal kami. Jauhkanlah kami dari riya dan sifat ingin dipuji oleh manusia. Dan terimalah setiap kebaikan yang kami lakukan, dan perbaikilah niat baik kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan. Jika ada salah silap kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari yang namanya salah, silap dan dosa. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejak dahulu, para bijak menyebutkan ilmu sebagai cahaya yang mampu menerangi jalan hidup. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sekaligus mampu menjalani kehidupan dengan lebih bijak. Keutamaan ilmu tidak hanya terlihat dari manfaatnya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Orang yang berilmu dapat menjadi teladan, pembimbing, sekaligus juga sumber solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan. Ilmu juga menjadi dasar dalam membangun peradaban yang maju, beradab dan berkeadilan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Kesehatan otak seringkali kurang diperhatikan, padahal organ ini mengatur seluruh fungsi tubuh dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Menurut pakar neurologi, menjaga otak tetap sehat tidak selalu memerlukan perawatan mahal, tetapi dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan setiap hari. Mengonsumsi makanan kaya omega 3 seperti ikan, kacang-kacangan dan alpukat itu dapat membantu melindungi sel-sel otak. Sayuran hijau, buah beri dan biji-bijian utuh juga baik untuk meningkatkan fungsi kognitif. Olahraga rutin seperti berjalan kaki, bersepeda atau senam ringan membantu melancarkan aliran darah ke otak. Dan aktivitas fisik ini terbukti mampu menurunkan risiko penurunan fungsi otak di usia lanjut. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9. Waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat, kita bersua lagi untuk pagi hari ini. Segantang lada pagi, edisi hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Saya Syahrudin Aznam, temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita punya ragam informasi dan juga lagu-lagu sedap Nusantara. Semoga bisa nambah semangat untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Salam hangat, salam bahagia. Semoga pagi ini hadir membawa kesehatan, ketenangan dan juga semangat baru untuk menjalani aktivitas yang mungkin padat hari ini atau mungkin lengang. Saudara perempat, dalam perjalanan hidup kita, tak semua hal itu berjalan dengan sesuai harapan kita gitu ya. Ada usaha yang mungkin belum membuahkan hasil, ada kebaikan yang mungkin tidak mendapat penghargaan, bahkan ada pengorbanan yang terkadang tidak dipahami oleh orang lain. Tapi disitulah saudara perempat, keikhlasan menemukan maknanya. Memang nyebutnya mudah gitu ya, tapi untuk merasakan keikhlasan itu agak susah gitu ya. Keikhlasan ini bukan berarti menyerah atau berhenti berusaha. Keikhlasan adalah kemampuan kita menerima dengan lapang dada setelah melakukan yang terbaik. Ia mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa selalu menuntut balasan. Jadi membantu tanpa berharap pujian dan tetap bersyukur meski keadaan belum sempurna. Selamat beraktivitas, tetap tersenyum bahagia dan mari sambut hari ini dengan keikhlasan yang menghadirkan kebahagiaan yang hakiki. Semangat pagi.

0: gentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu menang.
1: Pada FM Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, perilaku dan moral ini merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya menjadi pedoman bagi seseorang dalam bersikap, bertindak dan juga berinteraksi dengan orang lain. Di tengah perkembangan zaman yang bisa dibilang makin modern dan juga arus informasi yang serba cepat, ya, menjaga perilaku dan moral ini jadi tantangan sekaligus juga kebutuhan yang tidak dapat kita abaikan sedang berempat. Karena kita hidup bukan sendiri gitu ya kan, hidup bermasyarakat. Moral yang baik ini tercermin dari sikapnya yang jujur, bertanggung jawab, sopan santun dan juga menghormati sesama, serta mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan juga buruk. Nah, ini keluarga punya peran yang utama dalam membentuk perilaku dan moral seseorang. Nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan sejak usia dini ini akan menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan. Selain keluarga, sekolah ini juga jadi tempat yang paling penting juga dalam pembentukan moral generasi muda. Pendidikan yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademis, tapi juga membentuk karakter yang berakhlak mulia. Salam takzim untuk para guru ya. Nah, guru dan tenaga pendidik memiliki peran sebagai panutan yang dapat memberikan contoh perilaku positif kepada peserta didik. Mudah-mudahan makin berkualitas mendidikkan kita dan juga makin bermoral generasi masa depan bangsa. InsyaAllah.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai

bermanfaat, serta menghindari perilaku yang juga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satunya perilaku menyimpang gitu ya, penyimpangan perilaku seperti LGBT nih. Ini bahaya sangat nih, 1/4 ya. Awasi anak-anak kita, jaga lingkungan sekitar kita dari penyakit jiwa satu nih, LGBT. Nah, 1/4, etika dalam berkomunikasi di dunia maya juga sama pentingnya dengan etika dalam kehidupan nyata. Menjaga perilaku dan moral juga berarti menghormati perbedaan. Kita menghormati perbedaan, bukan penyimpangan ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta mengedepankan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan perilaku yang baik, berbagai potensi konflik juga dapat diminimalkan dan suasana yang damai juga insyaAllah dapat terwujud. Nah, 1/4, kemajuan suatu bangsa itu tidak hanya diukur dari perkembangan teknologi dan ekonomi semata, tetapi juga dari kualitas moral masyarakatnya. Bangsa yang memiliki generasi berkarakter kuat akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ingat, kita toleransi terhadap perbedaan bukan pada penyimpangan, apalagi LGBT.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Rahmat, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Sedara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom! Gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena peluang

Kompas FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan dimana saja berada, apakah membaca buku masih relevan di era digital? Masih sangat-sangat relevan, saudara perempuan, ya. Nah, di tengah pesat perkembangan teknologi dan melimpahnya informasi yang tersedia di internet, muncul pertanyaan yang sering diperbincangkan oleh khalayak. Apakah membaca buku itu masih relevan di era digital? Jawabannya adalah ya. Ya, meskipun cara masyarakat mengakses informasi telah banyak berubah, buku ini sudah berempat tetap menjadi salah satu sumber pengetahuan yang penting dan juga bernilai. Kalau untuk baca buku itu ada aroma-aroma tertentu sudah berempat setiap helaian lembar buku itu. Nah, saat ini informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui media sosial, tapi ingat juga gitu sudah berempat ya, di media sosial ini banyak informasi yang serba singkat. Kadang membutuhkan pikiran kita, sudah perempuan ya. Situs web maupun berbagai platform digital, tapi tidak semua informasi yang beredar itu punya tingkat akurasi dan kedalaman yang sama. Nah, kalau buku ini umumnya disusun melalui proses penelitian, ya, penyuntingan dan verifikasi yang lebih matang. Salah satu buku yang baru muncul juga ya untuk wilayah Tanjung Pinang nih, dari bukunya Yohan. Itu Tanjung Pinang Miang-Miang eh. Tengok cek di sosial media, di Instagram dia, Yohan S. Nugraha, tentang buku yang bikin terperanggah juga situ perempat ya. Tapi kalau untuk menyelami makna apa yang disampaikan dari buku tu, boleh terpesan ya kan, baca buku. Nah, nih, baca buku ini sudah perempat memiliki manfaat yang tidak tergantikan oleh informasi singkat di media digital kita. Kegiatan membaca itu melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan konsentrasi kita, juga memperkaya kosakata serta membantu kita memahami suatu persoalan secara lebih mendalam. Karena kebiasaan membaca buku ini mendorong pembaca untuk merenung, ya, menganalisis dan juga mengembangkan sudut pandang yang lebih luas.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Perompak FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perompak dimana saja berada, Kepala Redaksi Piala Dunia TPRI Usman Kansong menegaskan pihaknya sudah siap 99% untuk menyiarkan tayangan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Ini dah tanggal 9. Oh, 2 hari lagi gitu ya. Nah, saudara perompak, menurut Usman, penayangan pertandingan persahabatan dilakukan untuk menguji kesiapan TPRI menyiarkan Piala Dunia 2026 dari segi peralatan, teknis, dan juga SDM. Usman menambahkan dalam masa uji coba, pihaknya melakukan evaluasi dan menemukan beberapa aspek yang perlu dibenahi dan sempurnakan, tapi secara umum sudah siap untuk menayangkan Piala Dunia 2026 ya. Nah, sedang perempat, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan Piala Dunia melalui siaran TPRI lalu diperkuat dengan siaran RRI serta LKBN Antara melalui pemberitaan secara daring hingga platform media sosial. Dua hari lagi ni wah, Piala Dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4, RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lis Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4, RRI Tanjung Pinang.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan angka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam dunia hiburan dan politik, istilah media darling sering digunakan untuk merujuk kepada figur publik yang mendapatkan perhatian positif dari media. Namun seringkali status ini juga memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Terdapat pandangan yang beragam tentang apakah seorang media darling ini seharusnya dipuja atau dipermasalahkan. Nah saudara perempat, mana saja berada, istilah ini sendiri pertama kali muncul tahun 1970, diciptakan oleh The Washington Post. Konsep dari media darling ini sendiri diidentikan dengan pembuat berita newsmaker atau name make news. Untuk pengertian luasnya adalah orang, perusahaan ataupun lembaga menjadi sumber berita. Nah, mereka juga disukai oleh para awak media karena mereka bisa menjadi narasumber yang baik dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, mereka bisa menjadi nilai tersendiri dari berita tersebut sehingga berita tersebut bisa menjadi lebih newsworthy. Namun di sisi lain, banyak yang mengkritik fenomena media darling ini sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan bias dan ketidakseimbangan dalam pemberitaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Penyalahgunaan narkoba masih jadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tapi juga menghancurkan kehidupan sosial, ekonomi, bahkan moral masyarakat. Upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata, tapi juga memerlukan pendekatan kemanusiaan melalui rehabilitasi. Program ini terbukti efektif dalam membantu para pecandu untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang lebih sehat dan juga produktif. Rehabilitasi narkoba merupakan proses pemulihan menyeluruh yang mencakup aspek medis, psikologis dan juga sosial. Demikian saya Syahrudin Nasdam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.